Nah teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, kalau Ronald tanya nih di pagi hari ini hal apa aja sih yang paling sering bikin kamu batal tersenyum? Jawabannya sih pasti macam-macam banget kan ya. Bisa karena macet di jalan, ada juga yang merasa kesel gitu di pagi hari karena kopi yang tumpah di bajunya. Padahal seragam hari itu warnanya putih. Dan nanti siang setelah makan siang bakalan ada meeting bareng klien. Itu sih bete banget ya teman Pro 2. Atau kalau Ronald sendiri sih seringnya kesel tuh karena barang-barang yang ketinggalan di rumah dan kitanya tuh baru sadar pas udah sampai kantor. Atau bahkan kita kalau Ronald sendiri sih seringnya juga lupa absen gitu. Jadi pengen pulang-pulang aja ke rumah, pas udah sampai rumah baru sadar kalau belum absen di kantor. Nah itu kan kesel banget. Karena apa? Karena pengaruhnya terhadap penghasilan kita nih. Waduh, sedikit curhat di pagi-pagi ya. Dan menyambung obrolan kita bareng Ronald di Morning Vibes hari ini, ada satu hal lagi nih yang waktu kecil kelihatannya itu kayak kalau dilihat sih gampang banget ya dipraktekin ataupun diliatin gitu. Dulu kalau ngeliat orang dewasa yang kalem dan gak gampang marah pas lagi ada masalah, kita tuh mikirnya kayak ya ini mah emang sifatnya dia aja yang penyabar dari sananya gitu kan. Padahal nih teman Pro 2, setelah kita jalani hidup sebagai orang dewasa seutuhnya nih, baru kerasa loh kalau kehidupan sehari-hari itu kayak ada aja gitu yang sengaja nguji mental kita tiap menitnya. Dan gimana gak diuji loh teman Pro 2, cobaan itu datang dari mana-mana nih, bertubi-tubi kayak dikeroyok gitu kita tiap hari. Mulai dari antrean isi bensin pas kita lagi buru-buru, kerjaan yang deadline-nya bisa barengan gitu, yang ditanya kalau misalnya kita tanya ke atasan kita, yang diprioritasin yang mana dulu nih bos, dua-duanya diprioritasin lah gimana gitu kan. Sampai miskomunikasi sama teman yang bikin mood kita langsung anjlok, atau gak miskoordinasi sama klien gitu, yang taunya klien cuman ngomel-ngomel aja pas kita ngerjainnya salah gitu kan. Dan situasi yang gak gampang sesuai harapan ini, itu tuh jadi makanan kita sehari-hari. Udah kayak nasi gitu sehari-hari nih hal-hal seperti ini. Dan ternyata bisa tetap tarik napas dalam-dalam dan juga tersenyum tenang di tengah semua kekacauan tadi, itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya loh teman Pro 2. Jadi nahan diri buat gak ngomel atau bad mood seharian, ternyata butuh kontrol emosi yang luar biasa kuat nih. Dan makin kesini juga Ronald jadi makin paham juga sih ya, ternyata kesabaran itu sama sekali bukan bawaan atau bakat dari lahir. Jadi kesabaran itu teman Pro 2, itu adalah otot mental yang harus terus kita asah setiap harinya. Nah kira-kira nih teman Pro 2, pagi ini udah ada yang bikin kamu kesel atau belum nih? Kalau misalnya udah, ya udah sabar aja. Kalau misalnya belum, ya udah jangan dicari kekesalan tersebut. Kamu fokus aja ngerjain kerjaan kamu, biar siapa tahu kerjanya bisa selesai lebih cepat. Dan karena selesai lebih cepat, waktu istirahat kamu bisa dimulai lebih cepat juga.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya

identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Iya, semangat dulu, masih semangat dong di pagi hari ini. Dan juga sesuai dengan matahari pagi juga udah mulai golden nih cahayanya. Jadi kamu harus makin memancar juga semangat kamu di pagi hari ini. Dan lanjut lagi ya obrolan seru kita nih teman Pro 2. Kalau ngelihat orang rajin olahraga tuh kita mikirnya gampang banget kan ya. Ya udah tinggal pakai sepatu, ganti baju olahraga, terus cus deh olahraga. Tapi kelihatannya juga bisa dibilang tuh gampang-gampang susah teman Pro 2. Itu tinggal urusan soal niatnya aja gitu kalau misalnya kita lihat tanpa melakukannya. Tapi giliran kita mau coba melakukan dan juga rutin berolahraga sendiri, wah dramanya itu banyak banget yang kita temuin. Misalnya aja nih baru mulai ya, tiba-tiba tuh rasa malasnya langsung datang gitu, kayak mantan yang tiba-tiba datang nih. Dan entah itu kita milih jadwal olahraga di pagi, sore, ataupun malam sepulang beraktivitas, tantangannya itu tetap sama, ada aja alasannya. Mulai dari capek, terus juga ada sibuk tentang urusan lain yang ada di kantor, sampai mood yang tiba-tiba mendadak hilang gitu teman Pro 2. Dan alhasil karena banyak sekali alasan sebelum kita memulai olahraga dan mencoba rutin olahraga, alhasil nih teman Pro 2, niat sehat yang udah kita susun rapi sering banget kalah sama nyamannya kasur atau empuknya sofa yang ada di rumah. Padahal nih ya teman Pro 2, dampak dari rajin olahraga ini kan penting banget ya buat jangka panjang kita. Apalagi kesehatan fisik dan kesehatan mental kita kedepannya itu benar-benar bergantung dari kebiasaan gerak kita yang bisa kita mulai dari hari ini. Dan disinilah nih terbukti kalau tantangan paling berat itu bukan pas pertama kali mencoba, tapi gimana caranya supaya besok dan minggu depan kita itu tetap masih bisa gerak dan masih mau berolahraga. Dan betul banget teman Pro 2, kalau ada yang bilang motivasi itu emang bikin kita mulai, tapi konsistensi adalah ujian yang jauh lebih sulit untuk kita lewatin.

0: Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2, ini dia topik yang pastinya bikin banyak teman Pro 2 tuh langsung nyengir atau malah langsung ngecek saldo ATM. Karena teman Pro 2, sekarang kita masuk ke urusan yang paling sensitif tapi relate parah sama kita semua, apalagi anak muda yang udah menjajaki dunia pekerjaan yang sudah tidak bergantung kepada duit dari orang tua. Yaitu kita bakal ngomongin soal pemasukan dan uang nih. Jadi waktu kita masih sekolah dan masih dapat jatah uang saku bulanan dari orang tua, mikirnya itu gampang banget kan, nanti kalau aku udah kerja dan punya gaji sendiri, aku bakal beli sepatu ini, sepatu itu, makan di sana, makan di sono, nabung tiap bulan, pasti gampang deh ngaturnya. Setiap emas bakal aku beli, mobil aku bakal beli di umur mungkin 25-26, rumah bakal aku beli di umur 30. Nah, pasti pikirannya kan seperti itu ya teman Pro 2. Begitu kenyataannya terjadi dan gaji beneran masuk ke rekening sendiri, waduh, ternyata banyak loh orang yang kaget melihat betapa cepatnya uang itu menguap begitu saja. Dan ditambah nih teman Pro 2, di zaman sekarang seperti sekarang ini yang udah serba digital, godaan belanja online itu nyata banget bagi kita. Jadi ada notifikasi diskon, ongkir gratis, atau racun belanja di sosial media selalu loh berhasil menggoda iman kita untuk mengeluarkan duit yang tidak diperlukan. Dan tiba-tiba kita harus berhadapan sama kenyataan pahit, yaitu uang gaji yang udah kita tunggu 30 hari bahkan 31 hari bisa habis dalam hitungan 1 minggu atau bahkan kurang dari 1 minggu. Dan di titik inilah kedewasaan finansial kita benar-benar diuji nih teman Pro 2. Kita itu dituntut buat bisa belajar hal-hal yang gak diajarin di bangku sekolah, dan juga kita bisa membedakan mana yang beneran butuh dan mana yang cuman lapar mata aja nih.

Soalnya teman Pro 2, ketika kamu udah dewasa nih ya, kamu tuh harus bisa prioritasin bayar tagihan dulu. Jadi maksa diri buat ngisihin tabungan di awal bulan dan nahan jari buat nggak sembarangan check out barang di keranjang belanjaan. Dan insight-nya dari obrolan finansial ini ya teman Pro 2, ini tuh jelas banget, yaitu mengatur keuangan itu ternyata bukan soal seberapa besar jumlah gaji atau uang yang kita punya, tapi ini tuh mutlak soal seberapa kuat disiplin kita dalam mengelolanya. Karena teman Pro 2, percuma aja jumlah nominal gaji kamu gede tapi kamu gak bisa saving duit kamu, atau gak bisa kamu investasiin ke dalam hal yang bisa menambah nilai atau value dari uang kamu ke depannya. Dan juga gak menutup kemungkinan seseorang yang gajinya mungkin kamu anggap lebih kecil dari kamu, tapi tabungannya bisa jadi lebih banyak loh daripada kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

DM teman produser, nggak kerasa udah panjang banget obrolan kita dari tadi pagi ya, yang dimulai dari jam berapa tuh teman produser? Dari jam 7 pagi, karena di jam 6 pagi sampai jam 7-nya ada informasi perakhiran cuaca dan juga pantauan lalu lintas dari Ronald. Dan obrolan kita yang dari jam 7 sekarang udah hampir mau jam 9 pagi. Dan kalau kamu perhatiin pelan-pelan nih teman produser, dari awal ya kita ngomongin orang yang kerja secara rutin, orang yang bisa ngajar orang banyak, sampai orang bisa nahan emosi, dan orang yang bisa mengatur finansialnya itu ternyata punya satu pola yang sama persis. Jadi semua hal itu terlihat sangat mudah, sangat bisa, sangat biasa, dan sangat sederhana kalau kita cuma jadi penonton dan melihatnya doang dari luar, tidak merasakan secara langsung. Tapi ceritanya itu seperti yang Ronald bilang, berubah 180 derajat begitu kita bertukar posisi dan menjalani kegiatan-kegiatan tersebut pas kita udah dari dewasa dong. Pas kita udah jadi dewasa maksudnya. Jadi barulah di situ kita benar-benar paham tentang prosesnya yang panjang, dan kita itu ikut ngerasain jatuh bangun dan juga tantangannya di kehidupan nyata. Kita jadi ngerti nih seberapa besar usaha dan keringat yang harus dikeluarkan diam-diam untuk sesuatu yang kita kira jalannya bakal mulus-mulus aja, ternyata banyak kelokan dan juga kerikil-kerikil kecilnya. Dan mungkin teman pro 2, inilah salah satu hadiah terbaik dari bertambahnya umur dan pengalaman hidup kita nih. Kita tuh perlahan berubah jadi pribadi yang jauh lebih mudah menghargai setiap tetes keringat orang dan juga perjuangan orang lain. Dan kita juga berhenti gampang ngejudge orang gitu, karena kita udah tahu secara langsung bahwa di dunia ini ternyata gak ada hal yang sesederhana kelihatannya. Dan pengalaman itu gak cuman bikin otak kita jadi lebih pinter, tapi juga bikin hati kita lebih bijaksana dalam memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan karena 6 menit lagi menuju jam 9 pagi nih teman Pro 2, ini saatnya kita spill ya hasil polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 6:30 pagi tadi. Dan ternyata dewasa ini, dari pertanyaan Ronald yang Ronald kirim ke kamu nih teman Pro 2, yaitu dewasa ini mana hal yang bikin kamu kagum? Dan yang pertama ada dua pilihan, yaitu bisa sabar menghadapi banyak hal dan juga bisa mengejar banyak bisa mengajar banyak orang itu di peringkat 1. Di posisi kedua itu adalah bisa mengatur keuangan dengan baik, dan di posisi ketiga adalah bisa konsisten dalam bekerja. Berarti teman pro 2, karena bisa konsisten dalam bekerja itu pilihan terakhir ya, di peringkat terakhir, berarti banyak dari teman pro 2 yang udah bisa nih konsisten dalam bekerja. Wah, keren banget ya teman pro 2. Tapi di peringkat pertama bisa mengajar banyak orang dan bisa sabar menghadapi banyak hal, masih lemah nih teman pro 2. Ya emang agak susah sih teman pro 2 untuk sabar terhadap semua hal dan juga mentransfer ilmu kita ke orang gitu, karena gak semua orang bisa cepat nangkep gitu apa yang kita omongin, apa yang kita maksud, apa yang kita informasikan. Ada kok banyak orang yang kadang-kadang tuh butuh contohnya dulu, butuh praktiknya dulu, baru dia bisa paham gitu apa yang kita sampaikan. Dan salah satu tanda nyata ya kalau kita itu udah dewasa teman pro 2 adalah kita itu mulai menyadari dan menghargai nih bahwa hal-hal sederhana yang dilakukan orang lain setiap hari sebenarnya itu butuh niat yang enggak main-main. Nah teman pro 2, seperti yang udah Ronald bilang tadi, ini udah jam 9, udah pengen jam 9 gitu, 5 menit lagi obrolan topik ini harus kita bungkus dulu, karena kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yaitu dialog interaktif bersama narasumber yang pastinya enggak kalah seru dan gak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, pastikan kamu tetap lock frekuensi kamu di 95,3 FM dan di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar, tentunya bareng sama Ronald. Dan tetap di sini aja ya teman pro 2, sampai bertemu di jam 9 pagi nanti. Kita lihat siapa nih narasumber kita di pagi hari ini.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Yes, selamat pagi teman Pro2. Udah jam 9 teng nih, lewat enggak teng-teng banget sih, lewat 6 menit sebenarnya teman Pro2. Dan ini waktunya Ronald nemenin kamu di Morning Vibes RRI Pro2 Denpasar. Dan buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, atau mungkin lagi ngumpet-ngumpet dengerin radio sambil ngerjain tugas nih teman Pro2, semoga energinya pagi ini nular ya dari box ke kamu teman Pro2. Karena obrolan kita pagi ini bukan sekedar obrolan biasa, tapi obrolan yang bakal nentuin masa depan kita. Soalnya tema dialog interaktif kita di hari ini nih teman Pro2 adalah demokrasi tanpa batas, semua punya hak, semua punya peran. Dan sebelum Ronald kenalin narasumber yang super keren kita di pagi hari ini, Ronald mau ngingetin juga kalau keseruan kita nggak cuma mengudara di frekuensi 95,3 FM aja, tapi kamu bisa tonton keseruan kita secara audiovisual di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store di gadget kamu sekarang juga. Dan buat kamu nih teman Pro2 yang mau tanya-tanya kedua narasumber kita, kamu bisa tanya langsung dan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar yang udah disediakan di aplikasinya RRI Digital. Dan kalau misalnya kamu anaknya medsos banget nih teman Pro2, kamu bisa kok mendengarkan siaran kita juga secara audiovisual di Facebooknya RRI Pro2 Denpasar. Dan di sana videonya bakal nangkring selama 30 hari ke depan untuk kamu share dan untuk kamu tonton ulang nih, entah sambil ngopi karena sekarang lagi sibuk mungkin ya. Nah, ngomongin soal demokrasi dan juga peran anak muda nih teman Pro2, kadang tuh kita ngerasa suara kita tuh cuma dibutuhin pas lagi nyoblos aja nih, abis itu ya udah ditinggal begitu aja, kayak PHP gitu lah teman Pro2. Padahal kan katanya semua itu punya peran. Makanya nih pagi ini udah datang langsung panitia dan wasit, bisa dibilang seperti itu, untuk demokrasi kita khususnya di kota Denpasar ini. Dan di studio ini kita udah hadir ya Kak Suyanto tanpa R ya Kak ya, dari Bawaslu Denpasar, dan Kak Randy pakai R kalau ini ya, karena kalau nggak pakai R jadi Andi. Kak Randy Gusas dari KPU Kota Denpasar. Selamat pagi Kak Suyanto dan Kak Randy.
3: Selamat pagi, salam sehat selalu.
2: Oke, Kak Randy kok suaranya gak muncul ini?
4: Selamat pagi teman Pro2.
2: Oke, ini gimana kabarnya nih Kak? Karena kelihatannya dari suaranya ini udah membara. Membara karena apel pagi apa terpapar sinar matahari di pagi hari ini?
4: Ya, dua-duanya ya Ronald. Dan semoga bukan karena gunung meletus ya.
2: Waduh, ya ya.
4: Kita tiba-tiba pagi-pagi mendung, hujan.
2: Iya betul banget.
4: Memang sebenarnya sudah masuk musim hujan kan, seperti itu
2: nih. Iya betul banget. Kalau misalnya Kak Suyanto sendiri gimana kabarnya pagi ini? Apakah semangatnya karena udah apel pagi atau karena terpapar sinar matahari yang cukup terik pagi hari ini?
3: Alhamdulillah yang jelas sudah kena kopi.
2: Oh udah kena kopi, makanya semangatnya mantep banget.
3: Mantap.
2: Nih soalnya auranya menyala banget nih dari kakak-kakak berdua ini.
3: Siap.
2: Karena udah menyala nih teman Pro2, jangan kita redupin, kita makin siram pakai pertanyaan-pertanyaan biar mereka makin memanas nih teman Pro2. Kita langsung aja ke Kak Randy terlebih dahulu sebagai penyelenggara nih. Jadi Ronald kepo banget nih Kak, soal gimana nih caranya KPU Kota Denpasar meyakinkan anak muda bahwa suara mereka itu benar-benar punya peran dan punya dampak nyata terhadap demokrasi kita. Walaupun topik kita ini inklusif ke semuanya, tapi di awal ini kita coba ulik dulu dari angle-nya anak muda dulu nih Kak.
4: Ya, jadi bagi teman Pro2 yang sedang mendengarkan siaran kita hari ini, semoga memang dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu sejahtera dan juga senang dan bahagia.
2: Amin.
4: Baik diri sendiri ataupun keluarga. Nah, terkait tema kita hari ini, di mana kita hari ini tuh tema demokrasi tanpa batas.
2: Mm-mm.
4: Semua punya peran, semua punya tanggung jawabnya masing-masing.
2: Betul.
4: Itu kami di KPU Kota Denpasar khususnya ini terus menyadarkan masyarakat khususnya warga kota dan juga teman Pro2 untuk selalu bisa berpartisipasi dalam setiap gelaran atau pagelaran demokrasi yang ada di Kota Denpasar. Nah, terkait untuk anak muda, memang ini menjadi catatan khusus kami. Ini kebetulan di tahun ini khususnya untuk KPU, baik itu KPU RI, baik itu KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota, itu menargetkan yang namanya 3 segmen tersebut.
2: Tiga
4: yang pertama
2: segmen
4: adalah pemilih muda, yang kedua adalah pemilih perempuan, dan juga yang ketiga adalah pemilih disabilitas atau rentan, kelompok rentan. Nah, oleh karena itu kita genjot khususnya di dalam pendidikan pemilih berkelanjutan.
2: Oke.
4: Itu melalui program ya, atau kebijakan. Yang kedua adalah secara demografi. Mereka adalah jumlah daftar pemilih yang mayoritas dibandingkan mungkin generasinya Pak Suyanto, Kak Suyanto atau saya gitu ya, mungkin
3: jangan
4: lebih sedikit di bawah

0: namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
1: Oke.
0: Nah ini dia. Ini peran dari generasi muda khususnya adik-adik generasi Z ataupun generasi milenial yang sekarang sudah masuk generasi Alpha kalau tidak salah.
1: Betul banget.
0: Ini sangat menentukan arah kebijakan Indonesia kepada masa
1: depan. Sekali.
0: Nah pertanyaannya sekarang, ibarat kalau kita di dalam ruangan, ini kan mereka banyak nih, semua ngomong,
1: betul. Nah,
0: tetapi bagaimana melakukan atau berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi mereka di samping juga mereka mempunyai satu suara yang sangat menentukan arah kebijakan pemerintah ataupun Indonesia ke depannya.
1: Okay.
0: Cara salah satu caranya yang dilakukan oleh KPU adalah KPU menyasar yang namanya sekolah-sekolah.
1: Oh, sekolah-sekolah.
0: Ya. KPU Kota Denpasar sudah ber-MOU atau ber-PKS kepada Ketua MKKS, SMA, dan SMK. Ini salah satu bagian dari kami untuk menyadarkan generasi muda ataupun menjemput bola kepada pemilih muda kita untuk melek paling tidak demokrasi.
1: Okay.
0: Yang kedua adalah kita melakukan yang namanya kolaborasi-kolaborasi kegiatan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun juga di kampus-kampus yang ada di Kota Denpasar.
1: Oh.
0: Baru saja kemarin kita melakukan simulasi kepada teman-teman SLB Pratnyagama di awal Agustus kemarin. Mereka datang ke kantor kita bersama dengan wakil siswanya dan juga semua guru. Itu kita lakukan selain sosialisasi dan pendidikan memilih, kita juga melakukan
1: simulasi tadi ya,
0: inklusi terhadap teman-teman disabilitas.
1: Okay.
0: Nah, ini salah satu bagian program kita yang memang kita canangkan selain juga pemilih pemuda juga teman-teman disabilitas nyampe semuanya tuh.
1: Okay. Berarti bisa dibilang nih teman Pro2, apa yang udah dilakukan KPU walaupun kita tak meyakinkan untuk anak muda, ternyata anak mudanya itu gak menutup kemungkinan di yang ada di SLB juga.
0: Betul.
1: Ya, karena perlu dididik atau diperlukan edukasi dan juga dijelaskan juga terhadap mereka juga, jangan sampai mereka-mereka ini terlewat juga hak suaranya gitu kan, agar mereka juga punya peran gitu buat demokrasi kita kan. Nah ini kita ke Kak Suyanto nih, kalau dari sisi pengawasan nih Kak, anak muda tuh kan sering ngerasa kalau ngelaporin kecurangan ataupun pelanggaran, khususnya pas pemilu nanti nih, mereka tuh udah beranggapan caranya ini pasti bakal ribet banget ataupun birokratis banget gitu Kak. Nah terkait fenomena seperti ini nih, apakah ada inovasi ataupun sistem nih dari Bawaslu Denpasar atau Bawaslu Pusat gitu ya, yang bisa bikin pelaporan ini nantinya akan semakin mudah untuk semua kalangan termasuk yang disabilitas juga nih Pak?
2: Betul. Terkait pelaporan, kami dari lembaga pengawas sudah menyiapkan sebuah kanal yang memudahkan kita semua untuk berinteraksi.
1: Okay.
2: Kanal tersebut bernama Sikap Lapor.
1: Sikap Lapor itu bentuknya aplikasi berarti Pak?
2: Aplikasi. Okay. Kemudian kan ada beberapa banyak update-update yang terbaru yang sekarang sedang diperbaikin.
1: Okay.
2: Tapi yang terpenting bukan hanya itu. Yang terpenting adalah peran serta dari teman-teman maupun masyarakat adalah bagaimana memberikan informasi awal ke kami.
1: Oke.
2: Dalam bentuk apapun, entah itu rekaman foto, informasi
1: atau rekaman suara juga bisa mungkin ya.
2: Kapan, di mana. Nah, informasi ini semakin detail semakin baik.
1: Oke.
2: Sehingga kami bisa menindaklanjutinya dengan proper serta menindaklanjutinya sesuai takaran dan ukuran pada permasalahan tersebut.
1: Oke.
2: Karena kan masing-masing kondisi pun tidak bisa kita samakan di satu tempat.
1: Betul.
2: Ini dengan tempat yang lain. Jadi intinya bahwa pelaporan itu tidak ribet.
1: Yes.
2: Dan juga tidak meskipun kami juga dibatasi pun oleh rambu-rambu bahwa semua harus sesuai bukti material formal segala macam, sesuai itu ada sesuai perbawaslu yang mendasarin kami bekerja. Namun intinya itu adalah nomor 2 atau nomor 3. Yang penting adalah bagaimana teman-teman dan masyarakat ini aktif
1: ikut berpartisipasi
2: ya? Memberikan informasi awal kepada kami.
1: Oke. Karena informasi awal itu menjadi pintu gerbang untuk kedepannya, bahkan untuk Bawaslu, mungkin untuk pihak-pihak kepolisian juga untuk menindaklanjuti hal tersebut.
2: Kalau sudah larinya kepada pidana pemilu pasti
1: Akan bekerja sama juga ya.
2: Bekerja sama dengan Gakumdu.
1: Oke. Berarti Sigap Lapor itu udah bisa di-download di App Store ataupun Play Store juga nih Kak?
2: Ini yang saya harus pastikan, karena kan dalam proses perbaikan tahun 2026 ini yang saya belum begitu

0: update sehingga yang harus kita mampatkan. Kalau di periode kemarin kan memang sudah berjalan.
1: Oke.
0: Apakah ini ada
1: update terbarunya? Oke, biar interface-nya juga anak muda banget gitu kan, Pak ya. Oke, karena kan kalau misalnya Sigap Lapornya aplikasinya gampang banget, tinggal misalnya kita temuin hal, tinggal di-upload filenya, terus tinggal dikasih keterangan, terus waktunya tinggal klik-klik aja, itu kan udah sangat mudah bagi anak muda. Dan terkhususkan juga mungkin bisa sangat membantu juga untuk fitur-fitur tertentu untuk orang-orang yang mungkin memiliki disabilitas gitu ya, keterbatasan terhadap visual ataupun pendengaran juga kan, Pak ya. Tapi dia menemukan mungkin ada pelanggaran pas lagi pemilu, bisa tuh lewat aplikasi tersebut gitu. Betul. Dan semoga aja memang harus ada pembaruan sih Pak, kita berharapnya ya.
0: Terus, keep update.
1: Yes, keep update, biar semuanya itu bisa punya peran, semuanya itu bisa punya hak. Dan ternyata nih teman Pro 2, itu di segmen pertama, ternyata sistem sekarang tuh jauh lebih terbuka dan juga adaptif. Dan kita doakan semua apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu juga bersinergi juga dengan masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Karena tadi yang dibilang Kak Randy juga, anak muda hampir 50% ya, itu adalah pemilih muda tuh kayak. Lebih dari 50% bahkan teman Pro 2, dan di dalamnya itu termasuk Ronald juga. Kalau Kak Randy sama Kak apa namanya Suyanto termasuk yang 50% apa bukan?
2: Masuk.
1: Oh, termasuk.
2: Tapi hampir.
0: Ya dipaksain deh.
1: So, teman Pro 2, selanjutnya kita akan menanyakan, karena tema kita ini demokrasi tanpa batas, kita pengen tahu seberapa jauh tanpa batasnya. Maka dari itu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, di Morning Vibes bareng sama Ronald, sama Kak Randy, dan juga Kak Suyanto.

0: Ya, teman Pro 2 masih di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald, dan kita masih bedah tuntas ya topik kita yang seru banget di pagi hari ini, yaitu demokrasi tanpa batas, semua punya hak dan semua punya peran. Bareng juga sama Kak Suyanto dari Bawaslu Kota Denpasar dan juga Kak Randy nih dari KPU Kota Denpasar. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang baru aja bergabung, buruan buka aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, karena di sana kamu bisa tanya-tanya soal hal ini ataupun menyampaikan unek-unek kamu soal pemilu. Bisa juga, bisa kan Kak ya?
1: Bisa.
0: Aman ya kalau ada unek-unek ya?
1: Boleh
0: tuh teman Pro 2. Jadi langsung aja drop pertanyaan kamu atau unek-unek kamu di kolom komentarnya aplikasi RRI Digital nih. Dan kita balik lagi nih ke topik kita, bukan ke laptop ya, kalau itu beda program teman Pro 2. Kalau tadi di segmen pertama kita udah denger gimana akses pelaporan dan juga pentingnya suara anak muda. Sekarang Ronald mau ajak Kak Suyanto dan Kak Randy masuk ke realita di lapangan yang sering dialami nih Kak sama anak muda. Jadi kita ke Kak Randy dulu ya. Kalau kita bicara soal semua punya hak nih Kak, gimana strategi spesifik dari KPU Kota Denpasar dalam menjamin hak pilih bagi teman-teman pemilih pemula yang mungkin memiliki keterbatasan atau pemilih disabilitas, agar ketika mereka datang ke TPS gitu ya, rasanya tuh mereka bisa nyaman dan tanpa merasa terdiskriminasi oleh lingkungan sekitar nih Kak?
2: Ya, tepat sekali Ronald. Jadi pertanyaan ini sangat relevan terhadap khususnya untuk pemilu nanti di 2029, karena memang persiapan-persiapan itu tidak hanya mendekati hari H, akan tetapi dimulai hari ini.
0: Mm-hmm.
2: Nah, oleh karena itu demokrasi sebenarnya pada intinya adalah milik kita semua.
0: Okay.
2: Milik mereka yang muda maupun yang tua, milik laki-laki maupun perempuan, milik mereka yang tinggal di pusat kota maupun di pelosok jauh sana di perbatasan Indonesia, dan okay, juga milik mereka yang memiliki kemampuan berbeda atau yang mempunyai keistimewaan dalam melakukan aktivitas keseharian.
0: Betul.
2: Oleh karena itu dalam demokrasi tidak ada suara yang lebih terlalu kecil untuk didengar, tidak ada warga yang terlalu jauh untuk dilibatkan, dan tidak ada peran yang terlalu sederhana untuk berarti.
0: Asik.
2: Nah, oleh karena itu memang KPU Kota Denpasar sangat concern sekali yang tadi sudah saya sebutkan di sesi pertama, bahwa segmen salah satu segmen yang sangat kita perhatikan adalah segmen kelompok rentan ataupun disabilitas.
0: Yeah.
2: Nah, ini terbukti memang dalam hal program-program atau kegiatan-kegiatan kita yang kita canangkan dari mulai tahun 2026 ini sampai nanti tahun-tahun berikutnya dari 2027, karena kalau menurut undang-undang yang lama atau undang-undang yang sekarang lah, bukan yang lama ya, Undang 7 2017, tahapan akan dimulai tahun depan.
0: Oke.
2: Mulai dari verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual untuk teman-teman partai politik.
0: Oke. Okay.
2: Oleh karena kalau tidak direvisi atau belum direvisi,
0: tidak ada pembaruan lah ya.
2: Betul. Nah, kita nggak tahu nanti undang-undang yang akan baru apakah masih sama tahapannya atau seperti apa. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita juga menyiapkan yang namanya concern kepada pendidikan pemilih kepada teman-teman disabilitas.
0: Oke.
2: Okay. Contohnya kita kemarin yang tadi saya sebutkan, kita sudah
0: sekolah-sekolah SLB tadi ya.
2: SLB tadi untuk Denpasar ada 5, 3 negeri, 2 swasta.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu sudah kita melakukan kerjasama semua melalui PKS yang sudah kita tuangkan di dalam berita acara kita, sehingga nanti mereka juga mempunyai akses dan juga akses informasi kepada lembaga penyelenggara khususnya di KPU Kota Denpasar.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua memang ini kita lagi mencanangkan juga, baik itu dari karena KPU RI sebagai regulator untuk membuat peraturan, dan kami di KPU Kabupaten Kota yaitu penjalan aturan atau regulasi, sehingga ini disiapkan bagaimana nanti pada saat hari H TPS itu yang ramah terhadap semua.
0: Oke. Okay.
2: Tidak hanya kepada para yang muda, tentu saja orang tua dan juga ibu menghamili ibu yang sedang hamil.
0: Nah,
2: itu dia. Kadang suka ini kita kan gitu.
0: Kepleset sedikit. Kurang kopi berarti.
2: Yang keempat tadi
3: kopinya kurang.
2: Teman yang memang mempunyai kelebihan khusus atau istimewa.
0: Iya.
2: Nah, dari sini kita coba untuk menampilkan wajah demokrasi kita melalui TPS itu sebagaimana aksesibel dan juga inklusif untuk teman-teman disabilitas kita. Yang kedua adalah bagaimana menyadarkan tidak hanya peran dari yang bersangkutan sendiri atau individu yang bersangkutan terhadap disabilitas, tapi kepada penyanding ataupun para walinya.
0: Oke.
2: Ini penting. Oleh karena itu metode kita dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak hanya menyasar individunya semata, akan tetapi pendamping dan juga keluarganya.
0: Oke.
2: Karena peran keluarga sangat krusial dan penting terhadap teman-teman disabilitas, khususnya bagi teman-teman disabilitas yang pemilih pemula. Pertama, untuk encourage atau keberanian mereka dulu untuk memilih paling
0: betul tidak. Sekali.
2: Yang kedua, bagaimana nanti mendampingi pada saat di TPS nanti. Tata caranya seperti apa, lalu bagaimana mendapatkan hak pilihnya seperti itu. Oleh karena itu, dari sekarang KPU Kota Denpasar melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang setiap triwulan sekali kita umumkan kepada masyarakat, kita menjaga bagaimana setiap warga tidak ada haknya yang tertinggal.
0: Oke.
2: Oleh karena itu, peran para teman Pro 2, mohon coba cek saja teman Pro 2 apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak.
0: Caranya ceknya di mana tuh?
2: Cek searching, baik itu di Google atau mesin pencarian di AI kalian, itu cek DPT online.
0: DPT online, langsung aja diketik ya sekarang juga nih teman Pro 2, jangan sampai diintar-intarin karena nanti ini penting juga
2: itu
0: nih.
2: Itu akan muncul pasti, paling atas.
0: Oke. Saya bisa jamin itu paling atas. Udah pasti paling atas ya?
2: Paling atas itu pasti. Klik saja, nanti akan dimintakan tentang nomor NIK kalian.
0: Oke, okay. Berarti tinggal diinput aja.
2: Tinggal diinput aja, makanya bagi teman-teman Pro 2 yang masih baru berusia 17 tahun, segera buat KTP atau melakukan perekaman KTP elektronik. Karena kenapa kenal? Baru saja saya kemarin mengisi di MA Muhajir atau sekolah-sekolah di Kota Denpasar, baik itu SMA atau SMK, masih ada siswa-siswa ini yang sudah berusia 17 tahun padahal, tapi belum punya KTP elektronik.
0: Waduh.
2: Gitu. Nah, ini menjadi catatan kita juga. Kolaborasi dengan Dinas Dukcapil.
0: Iya, betul banget.
2: Nah, kenapa? Karena syaratnya salah satunya adalah selain 17 tahun sudah mempunyai KTP elektronik. Nah, jangan-jangan nanti kalau sudah 17 tapi tidak punya KTP elektronik, kan tidak bisa kita data.
0: Iya.
2: Sehingga mereka belum punya nanti hak pilih kalau misalnya.
0: Betul. Jadi itu, hak pilihnya angus begitu saja.
2: Kan sayang sekali seperti itu.
0: Tapi gini Kak, kalau misalnya kita ngobrolin soal tadi yang anak muda mungkin memiliki keluarga atau orang-orang terdekat gitu kan, atau punya akses untuk melakukan atau punya teredukasi lah untuk mengurus soal administrasi ini. Nah, bagaimana kabarnya untuk kaum marginal nih yang di jalan, yang tidak punya rumah, atau orang-orang terdekat yang benar-benar hidup sendiri gitu. Kan terkadang syarat administratifnya udah pasti atau bahkan bisa dibilang tidak memenuhi, entah karena dokumennya mereka hilang atau mereka nggak ngurus aja gitu. Nah, itu gimana tuh menjaga suara mereka agar tetap tersalurkan di TPS?
2: Kalau masalah administrasi memang bukan saja mereka yang misalnya kaum marginal yang tinggal, mohon maaf ya, tinggal di pinggir jalan. Kalau di barat sana ada yang tinggal di kolong jembatan misalnya.
0: Iya, betul.
2: Itu. Jangankan mereka yang hidup seperti itu. Bahkan kita yang sudah hidup mapan atau layak saja itu kadang luput dengan urusan administrasi. Contoh misalnya, dan mungkin nanti bisa teman Bawaslu memberikan contoh beberapa. Kita kan ini setiap triwulan sekali kita mengumumkan jumlah DPT kita. Kita sebelumnya adalah melakukan rakor dan juga turun ke lapangan nih.
0: Iya.
2: Yang namanya coktes.
0: Oke.
2: Itu coklit terbatas. Kita jemput bola nih ke penduduk-penduduk.
0: Oke.
2: Menyocokkan data, apakah betul nih data yang diturunkan dari KPRI melalui Kemendagri dan Dukcapil ini sudah sesuai. Nah, ada misalnya kasus adalah warga yang sudah meninggal. Padahal warganya emang benar sudah meninggal, tapi di data itu masih belum dikategorikan sudah meninggal. Kenapa? Karena pihak keluarga itu belum mengurus yang namanya surat keterangan kematian dan belum dilaporkan kepada desa ataupun kelurahan. Nah, itu jangan bicara yang di pinggir jalan saja, tapi yang sudah mapan pun kadang luput.
0: Iya, betul.
2: Nah, itu masalah administrasi. Oleh karena itu, makanya KPU dan juga Bawaslu tidak bisa bergerak sendiri. Kita perlu kolaborasi dan elaborasi kepada dinas-dinas terkait, khususnya pemerintah kota.
0: Betul.
2: Dalam hal ini misalnya di Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, memang concern terhadap hal-hal seperti itu, kan seperti itu. Atau Dinas Perempuan yang memang nanti bisa menaungi para pemberdayaan perempuan untuk lebih berdaya ke depannya, untuk bisa mempunyai hak pilihnya ke depan.
0: Oke, berarti kolaborasi terhadap setiap lembaga negara dan
2: stakeholder terkait.
0: Betul, dan stakeholder terkait dan juga masyarakatnya sendiri juga yang dilabangkan ya, ketika ketika melihat ada mungkin deket-deket pas lagi zamannya untuk pemilihan atau sekarang juga nih, misalnya ada teman ataupun juga kaum marginal yang ada di sekitar kamu gitu, teman Pro 2, bisa kamu ingatkan juga bahwa itu penting banget loh suaranya mereka. Boleh sih mereka apatis gitu terhadap keadaan negara, cuman apatisnya mereka itu akan menghasilkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab ke depannya gitu. Bahkan seseorang yang ada di jalan pun, yang hidupnya di jalan, itu punya loh hak suara untuk menentukan masa depan negara ini, teman Pro 2. Jadi sepenting itu ya. Nah sekarang kita ke Kasuyanto nih. Nah Kasuyanto ini berbeda angle nih pertanyaannya. Kalau sekarang ini kan zamannya artificial intelligence nih kak, zamannya AI, apa-apa pakai AI, apa-apa pakai deepfake gitu. Jadi membuat segala informasi itu bisa jadi hoax sekarang itu, apalagi soal politik nih kak. Nah ini Ronald pengen tahu bagaimana nih Bawaslu Denpasar merangkul dan juga melatih masyarakat, khususnya juga anak muda nih, agar gak cuma jadi penonton tapi dia juga aktif gitu, jadi bagian yang bisa menangkal disinformasi tersebut ke depannya nih kak. Apakah ada program-program, kelas-kelas, atau bahkan edukasi di media sosial agar teman-teman ini bisa menangkal lah soal hoax ini?
1: Baik, kebetulan memasuki tahun 2026 ini, kami di Bawaslu Kota Denpasar sepakat membuat program kerja per triwulan.
0: Oke.
1: Ke triwulannya ini kami mengambil angle dan memutuskan, kami di pleno Kota Denpasar memutuskan program kerja bahwa per satu kali dalam triwulan kami mengadakan diskusi digital, hukum digital. Jadi kebetulan kami pertama mengeksekusinya dengan pakar hukum tata negara, terus kemudian dengan badan cyber Polda, terus kemudian dengan praktisi keamanan internet, terus yang ketiga nanti ini memasuki bulan September Oktober ini kami akan mengeksekusi yang ketiga.
0: Oh berarti udah masuk ke yang ketiga nih?
1: Triwulan ketiga.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada dua hal yang perlu saya sampaikan.
0: Oke.
1: Saya di beberapa waktu yang lalu mengikuti lomba penulisan di Bawaslu secara nasional dalam rangka hari ulang tahun Bawaslu RI. Dan hampir 800 peserta itu 70-75% mengangkat isu mengenai AI.
0: Oke, berarti emang udah jadi masalah banget ya?
1: Jadi masalah banget.
0: Oke.
1: Kebetulan diskusi kami juga di dalam triwulan kedua itu benar-benar mengangkat deepfake dengan salah satu narasumber itu dari tenaga ahli Bawaslu RI.
0: Oke.
1: Kami mengkaji dan memberikan masukan serta berdiskusi tools ataupun dasar hukum apa yang akan kami pakai untuk mengantisipasi fenomena tersebut. Nah, itu akan menjadi PR kami bersama, bagaimana kita membuat pemikiran-pemikiran ini menjadi kristal sehingga kita punya dasar hukum yang kuat dan menjadi pijakan kepada pekerjaan pengawasan kami ke depan.
0: Oke.
1: Kedua, kalau masalah pendidikan, kami dalam program tahun ini juga beberapa saat yang lalu kami sudah melaksanakan namanya P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif, yang kami wadahin sekarang dalam seputar wadah semeton pengawasan.
0: Oke, untuk di Denpasar
1: juga ya? Di Denpasar ini. Ya, semeton pengawasan ini berisi dari semua unsur, yang paling banyak memang generasi muda. Hampir dari semua unsur pemuda ada, baik dari unsur organisasi kemahasiswaan yang aktif di Denpasar, serta dari unsur masyarakat yang lain yang
0: komunitas-komunitas di luar pendidikan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kami kumpulkan dan kami ajak diskusi bagaimana hot topiknya, hot topiknya memang yang mengenai AI, mengenai deepfake, dan kami menjadi salah satu narasumber atau pemberi materi waktu itu. Saya sampaikan bahwa kebetulan di saat lomba penulisan yang saya sampaikan tadi, itu disampaikan oleh panelis yang ada di RI bahwa hasil tulisan ini akan melalui sebuah AI detector.
0: Oke.
1: Jadi tulisan ini ya, kalau kita pakai Gemini atau ChatGPT, pasti akan bagus. Dan itu nggak akan mungkin lolos hasil tulisan ini. Kalau AI detector ini mengatakan 80% ini hasil AI. Begitupun saya meyakinkan kepada peserta P2P waktu itu, siapapun di lembaga di Indonesia ini apa di dunia akan bisa mengeluarkan tools nanti bahwa AI detector ini kan baru mengarah pada tulisan.
0: Iya, baru permulaan aja, baru di tuliasan aja.
1: Nanti mungkin akan pada foto, iya, video,
0: suara.
1: Oh iya. Tools. Nah, tools ini secara hukum apakah nanti boleh kita pakai atau bagaimana kaitannya dengan hukum pidana, terus kemudian dengan aparat penegak hukum yang lain. Jadi kami sudah bersiap dan insya Allah kami tetap terus belajar untuk menghadapi dunia
0: digital ini
1: yang tengah berkembang saat ini.
0: Oke, berarti emang dari dua hal penting. Jadi tadi adalah kebijakan tadi yang sedang digodok juga, sedang diperdalam juga, yang kemungkinan kebijakan itu bisa diterapkan dan juga bahkan bisa jadi mindset bagi lembaga-lembaga negara dan juga masyarakat ya terhadap penangkalan dari AI tersebut dan juga hoax yang dihasilkan oleh deepfake ini. Dan juga pendidikan yang berupa semeton Denpasar dan semoga ya di bawah semeton pengawasan yang ada di Denpasar. Tapi kalau di kota-kota lain
1: mungkin beda penyebutannya tapi sama.
0: Oh, jadi secara apa namanya, secara akar dari tujuannya dibentuk ini sama, tapi namanya mungkin bisa beda-beda ya. Oke, betul banget. Dan ini menarik banget Kak Suyanto, nih ada pertanyaan sedikit juga dari Ronald nih Kak Suyanto. Sebenarnya kan di zaman sekarang ini, di zaman digital, masyarakat kita kalau dibandingkan di zaman dahulu ya, walaupun Ronald gak tahu zaman dahulu seperti apa ya, tapi banyak orang bilang ke Ronald kalau zaman sekarang nih orang-orang tuh bisa komentar seenaknya gitu terhadap kebijakan publik, terhadap kampanye seseorang gitu kan, atau terhadap kebijakan dari sebuah lembaga. Nah, dari Bawaslu sendiri sebagai pengawas dan juga pemilu, ini melihat nantinya pas lagi ada tahun-tahun pemilu, fenomena seperti ini sebagai sesuatu yang merugikan atau menguntungkan kebebasan berekspresi masyarakat yang sebebas-bebasnya ini, Kak?
1: Baik, menarik pertanyaannya. Ini kan sesuai tema pagi ini, demokrasi tanpa batas. Nah, di dalam pengertian saya, demokrasi tanpa batas adalah bukan membatasi asas orang, tapi adalah pembukaan sekat-sekat bagi orang yang berpartisipasi.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi siapapun boleh berpartisipasi, siapapun berhak menyuarakan, siapapun berhak memberikan kritik, siapapun berhak bersuara. Nah, lembaga yang baik, lembaga yang dewasa, lembaga yang stabil pasti akan menerima dan terbuka untuk kritik apapun.
0: Oke.
1: Karena kritik ini seperti kita naik motor apa naik mobil, merupakan kaca spion.
0: Oh iya.
1: Kita kalau mau melok kiri, kalau tidak lihat spion,
0: bisa ditabrak.
1: Nah, spion itu bagi kami itu kritik.
0: Oke, betul sekali.
1: Namun dalam kacamata saya pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan apapun itu tetap ada batasnya.
0: Betul sekali.
1: Batas itu adalah ya batas menyinggung permasalahan pribadi, batas menyanggung ranah-ranah lembaga. Jadi bagi saya, bagi kami dan bagi teman-teman semua, kritik silahkan, saran monggo. Kemudian yang sifatnya
0: membangun
1: silahkan. Namun semuanya ada arah dan ada batasan, karena kalau kita tidak memahami konteks maupun konten apa yang mau dikritik,
0: iya betul banget,
1: apa yang mau dibahas, jadi nyaplir karena kata anak kodia, nyaplir nanti.
0: Oh iya,
1: yang kita bahas ke kanan yang di
0: disasar yang kiri.
1: Kiri,
0: oh iya, betul. Jadi itu ya teman berdua, kalau misalnya kita emang topik kita ini bebas gitu, tapi bebasnya itu tetap ada lorong-lorong tertentu yang memang kalau misalnya kayak tadi kita pengen mengkritik tentang pejabat pemerintah ataupun tentang jabatannya, ya udah fungsi dari jabatannya, tusi dari jabatan tersebut yang boleh kita kritik. Tapi kalau misalnya udah menyasar ke pribadinya gitu kan, misalnya kayak kita kritik fisiknya gitu, itu sangat tidak membangun dan tidak ada manfaatnya juga sih sebenarnya teman perdua bagi bangsa dan negara. Betul. Jadi seperti yang udah disampaikan juga sama Kak Randy, pendidikan juga udah dilakukan, kebijakan juga udah dilakukan. Abis itu juga teman perdua sebagai masyarakat juga harus terbuka juga pikirannya, harus lapang juga dadanya dalam mengkritik sesuatu dan juga memberikan pengawasan juga, harus lebih care gitu ya buat bangsa dan negara ya. So teman Pro 2, obrolan kita sepertinya makin panas, entah karena obrolannya panas atau karena mataharinya yang makin naik, tapi Ronald yakin karena obrolannya sih ini yang makin panas ya. Tapi karena panas, kita dinginin dulu, makanya kita harus jedah dulu sebentar, karena selepas ini kita akan masuk di segmen terakhir untuk mencari tahu apa aksi paling real yang bisa kita lakukan untuk ketemu kecurangan di depan mata. Tapi juga teman Pro 2 gak menutup kemungkinan akan ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang bakal Ronald sampaikan untuk Kak Suyanto dan juga Kak Randy. So teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Yes, teman Produa, balik lagi di obrolan kita yang makin memanas nih teman Produa setelah diademin ya sama lagu-lagu tadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pendengar nih. Jadi yang udah Ronald copy paste di WA-nya Produa tadi barusan banget, itu ada pertanyaan dari Indah Purnama yang dikirim untuk Kak Suyanto. Jadi yang pertama ini dia pertanyaan nih Kak Suyanto. Jadi di demokrasi tanpa batas ini kan berarti bebas sebebas-bebasnya nyebarin informasi, terlebih informasi palsu juga ada di dalamnya. Nah, untuk anak muda kayak aku yang setiap hari scrolling media sosial, aku mau tanya gimana cara bedain informasi yang sah dan mana informasi yang masuk ranahnya black campaign atau hoax. Jadi dia tanya tips-tipsnya dari Kak Suyanto, gimana cara bedain informasi yang asli dan yang palsu gitu, Kak.
1: Sebenarnya simple ilmunya. Mengenai informasi yang palsu atau tidak, itu awalnya kan data dulu.
0: Oke, dari data ya.
1: Data. Kita bisa misalkan KPU, terutama ini KPU ya. Karena kami mengawasin pelaksanaan dan pelaksananya KPU.
0: Oke.
1: Jadi misalkan KPU merilis data hari ini ABC. Jadi kami mengawasin.
0: Oke.
1: Ini benar apa enggak?
0: Okay.
1: Kalau saya bilang benar atau salah, kan padahal saya punya data.
0: Yeah.
1: Bahwa A itu begini, begini, begini, B itu datanya dari ini, ini. Kalau kita tidak mengatur latar belakang, jadi kata akan tidak paham bahwa informasi ini hoax atau bukan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi minimal literasi mengenai apapun, bukan mengenai kepemiluan, tapi kebetulan karena kami ini penyelenggara pemilu, dan kita bicara mengenai demokrasi di pemilu, ya pasti literasi mengenai kepemiluan.
0: Oke.
1: Nah, literasi ini yang harus kita perdalam dulu. Jadi teman-teman muda ini, literasi kepemiluan ini sangat-sangat penting dan sangat mendasar apa saja. Termasuk demokrasi. Demokrasi tanpa batas itu hak kita semua. Kita berdemokrasi. Tapi juga kita harus ikut bertanggung jawab juga.
0: Iya, bukan berarti tanpa batas sebebas-bebasnya kan.
1: Bebas-bebasnya, tapi juga kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga demokrasi ini berjalan, menjaga demokrasi ini berdiri kokoh untuk negara kita dan untuk kedamaian di masyarakat dan di Kota Denpasar. Kita ikut bertanggung jawab semua gitu.
0: Jadi dari yang dijelasin sama Pak Suyanto tadi, berarti benar banget nih Pak ya. Berarti untuk kita bisa bedain informasi yang benar atau palsu, itu seenggaknya kita punya referensi dari informasi yang kita cari tahu tersebut ya.
1: Betul.
0: Misalnya tentang kepemiluan, ya udah kepoin di websitenya Bawaslu atau KPU atau media sosialnya, itu sebagai informasi resmi. Terus kalau ada informasi di luar, ya udah dibandingin aja ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena kalau nggak ada alat pembanding, ya bagaimana gak kita ada tahu ini palsu atau asli kan.
1: Literasi.
0: Betul sekali. Nah ini untuk Kak Randy, ini pertanyaannya dari Aditya Wahyu. Kak Randy, ngomongin soal semua punya hak, kadang praktiknya di lapangan suka terbentur sama masalah teknis. Nah, contohnya kayak aku nih, anak rantau atau anak kos di Denpasar yang KTP-nya masih di luar daerah. Nah, gimana caranya kita agar tetap bisa menggunakan hak pilih kita dan juga informasinya bisa diakses di mana?
2: Ya, jadi memang isu ini biasanya mendekati hari H, khususnya untuk pemilu ya, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, itu banyak anak-anak rantau yang sedang studi, apakah itu kepentingannya pekerjaan atau sedang berobat di luar kota atau segala macamnya, atau ada urusan bisnis yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga pada saat itu seseorang sedang berada di luar kota. Nah, karena itu seperti yang tadi saya bilang bahwa KPU selalu menjaga hak pilih setiap warga negara, yaitu melalui pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, situs yang tadi saya sebutkan sering-sering untuk kunjungi itu, yaitu cek DPT online.
0: DPT online.
2: DPT online. kpu.go.id lebih tepatnya. Lalu yang kedua adalah pantengin media sosial seluruh KPU yang ada di Indonesia.
0: Oke.
2: Khususnya misalnya KPU RI, KPU provinsinya, KPU kabupaten kotanya, itu bisa semua ada di media sosial, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok. Khusus untuk KPU Kota Denpasar, klik saja KPU Kota Denpasar atau ke websitenya kpukotadenpasar.co.id.
0: Oke.
2: Sudah tersedia semua informasi yang teman Produa butuhkan untuk mengupdate informasi apa saja yang sudah diselesaikan ataupun kegiatan-kegiatan KPU yang sudah dilaksanakan oleh untuk menunjang warga kota ataupun teman Produa untuk tidak ketinggalan hak untuk memilihnya.
0: Oke. Oke, jadi walaupun kamu anak rantau nih, tadi namanya Aditya, ya. Jadi kamu tetap bisa memilih. Betul. Tapi kalau misalnya Ronald tanyain step by stepnya sekarang, itu akan panjang, ya, karena jam 10 akan ada Indonesia Raya yang harus kita dengarkan. Nah, cara paling gampangnya adalah seperti yang Kak Randy bilang, langsung aja visit websitenya kpu.co.id atau buka media sosialnya KPU. Kalau yang di Denpasar ya udah bukannya KPU Denpasar ya, jangan sampai KPU Surabaya, karena ntar salah alamatnya ya.
2: Atau langsung datang ke kantor kita.
0: Langsung datang ke kantor paling gampang, biar bisa selesai di hari itu juga. Nah, itu dia teman terdua. Dan sebagai penutup nih, Ronald minta satu kalimat penutup atau pesan pamungkas dari Kak Suyanto, Kak Randy, dan satu bidadari yang sudah hadir di tengah kita, yaitu namanya siapa?
3: Nona.
0: Nona, ini kamu yang bikin band Nona itu yang? Oh, beda ya?
3: Iya, beda-beda.
0: Kalau misalnya iya, pengen aku suruh nyanyi sih.
1: Rollerblade
0: tuh. Ya, Nona juga Ronald minta pesan pamungkasnya ya. Kalau misalnya Kak Suyanto mewakili Bawaslu, Kak Randy mewakili KPU, nah, Kak Nona mewakili anak muda nih. Jadi pesan pamungkasnya buat teman Pro 2, kalau misalnya suara mereka dan peran mereka tuh sangat menentukan arah bangsa ke depannya. Silakan dari Kak Suyanto terlebih dahulu.
1: Baik. Demokrasi itu milik kita bersama. Bukan miliknya pemerintah, bukan milik penyelenggara, bukan milik partai, bukan milik golongan tertentu, tapi milik kita bersama. Dan untuk itu, kita juga mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Terima kasih.
0: Oke, keren, tegas dan juga singkat. Keren banget ini. Demokrasi adalah milik kita bersama, bukan milik pemerintah ataupun pihak-pihak lain. Nah, sekarang Kak Randy, seperti apa pesan pamungkasnya nih?
2: Demokrasi itu adalah buah yang sangat segar.
0: Oke.
2: Dan juga buah yang sangat menyehatkan. Tapi hanya lambung yang sehatlah yang bisa mencernanya. Oleh karena itu, teman Pro 2 selalu literasikan diri untuk menentukan arah masa depan bangsa Indonesia, Bali, dan juga kota Denpasar. Terima kasih.
0: Keren, pada pakai metafora semua dong teman Pro 2. Ini jadi beban banget nih bagi Nona nih. Untuk Nona sendiri, walaupun tanpa pressure ya Nona, kamu sampaikan aja secara heart to heart untuk teman Pro 2 yang mungkin itu juga kuliah sama seperti kamu. Jadi pesannya apa nih Nona?
3: Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengar, termasuk teman-teman yang lagi merantau seperti saya, ayo kita sama-sama melakukan pemilu nanti. Kemudian mari kita mendengarkan visi misi dari presiden, calon presiden atau wakil presiden nanti. Jangan ikut FOMO-FOMO seperti teman-teman yang lain, karena hanya, oh karena teman saya ingin memilih ini, jadi saya ikut juga. Jadi ayo kita mendengarkan visi-misi mereka, kemudian pilih sesuai yang kalian inginkan.
0: Oke, berarti itu pesan dari Nona ya. Kamu harus punya pendirian teman Pro 2, jangan ikut-ikutan, karena satu suara yang kamu kirim itu sangat menentukan nasib bangsa dan negara kita, seperti yang udah ditegaskan oleh Kak Suyanto dan juga Kak Randy. Dan itu dia teman Pro 2, satu suara yang kita tahan di pemilu nanti adalah izin buat orang yang salah untuk berkuasa besok. Makanya suara kamu jangan kamu tahan ya. Dan terima kasih banyak ya untuk Kak Suyanto dari Kota Bawaslu Denpasar dan juga Kak Randy Gusas dari KPU Kota Denpasar yang udah meluangkan waktunya nih, karena abis ini Ronald denger-denger dari obrolannya pengen langsung turun ke lapangan lagi untuk mencocokkan data agar pemilu kedepannya tidak ada yang miss lagi nih teman Pro 2, untuk mengantisipasi data-data yang mungkin belum terdata ataupun yang sudah terdata tapi harusnya sudah tidak aktif, seperti yang udah meninggal tadi ya Kak Randy dan Kak Suyanto. Dan jawaban-jawaban yang tadi juga udah jelasin kita ya, kalau demokrasi itu ibaratnya nge-gym nih. Kalau Ronald juga punya metafora nih Kak. Jadi demokrasi itu ibaratnya nge-gym teman Pro 2. Kalau cuman bayar membership tapi gak pernah angkat beban, ya jangan komplain kalau ototnya gak kebentuk. Nah itu dia teman Pro 2, jadilah pemilih yang cerdas dan gak gampang termakan sama hoax. Dan juga yang terpenting, berani bersuara kalau ada yang melenceng. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena abis ini RRI Pro 2 Denpasar masih punya lagu-lagu hits buat nemenin aktivitas kamu di hari Senin pagi ini. Dan karena ini udah mau jam 10 ya teman Pro 2, Ronald dan juga dua narasumber kita dan satu tamu kita pamit undur diri dulu. So Ronald yang sudah menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi ini ingin pamit undur diri dulu, dan juga teman-teman dari Bawaslu dan KPU Kota Denpasar juga ikut pamit undur diri dulu. Dan sampai jumpa bareng Bawaslu dan KPU di bulan depan ya. Di bulan depan, minggu kedua. So teman Pro 2, bye-bye dan love you all.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya teman Pro 2. Aku berharap teman Pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga teman Pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

Tahu gak sih teman-teman, ternyata kita semua udah dibohongin sama buah-buahan. Kok bisa? Contoh deh pisang. Secara biologis, pisang ternyata masuk kategori buah beri karena bijinya ada di dalam daging buah. Sebaliknya, stroberi yang ada kata berinya justru bukan buah beri karena bijinya ada di luar. Plot twist yang kita temukan di Nature, gak pernah gagal ya ngebuat kita bingung.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

Tahu nggak kalau sidik jari koala sangat mirip sama sidik jari manusia? Sampai-sampai ilmuwan dan polisi sering keliru di TKP. Waduh, pola garis, lakukan, dan bentuknya hampir nggak bisa dibedakan kalau cuma dilihat sepintas. Jadi, kalau ada kasus kejahatan di hutan Australia, bisa jadi koala adalah tersangkanya nih.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat siang teman-teman Pro 2, barengan aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 dan Pasar hari ini di hari Senin ya, 7 September 2026. Oke, teman-teman Pro 2, info pertama nih, puluhan penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban terdapat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau minggu kemarin. Hingga pukul 15.30 WITA tercatat sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 penerbangan dibatalkan, sementara 1 penerbangan lainnya mengalami penundaan. Kendati demikian, operasional penerbangan dan pelayanan ke bandara udaraan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara umum masih berjalan normal dan optimal ya, teman Pro 2. Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandiasmedi mengatakan, pihak bandara terus melakukan pembaruan data dan berkoordinasi tentunya dengan sejumlah pihak terkait menyusul dampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap ruang udara. Pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai pun mengimbau calon penumpang agar tidak langsung datang ke bandara tanpa memastikan status penerbangannya. Calon penumpang juga diminta nih untuk melakukan konfirmasi secara berkala kepada masing-masing maskapai terkait status dan jadwal penerbangan sebelum berangkat menuju bandara. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, cakupan kepesertaan dari jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar baru mencapai 52%. Artinya apa? Ya artinya hampir separuh pekerja di Kota Denpasar belum tercakup dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali, Denpasar, Adventus Edison Sohuat mengatakan, cakupan dari kepesertaan tersebut masih akan ditingkatkan hingga mencapai 54,53% ya pada tahun ini. Karena ya kita tahu ya, teman Pro 2, struktur ekonomi Denpasar banyak ditopang sektor jasa, perdagangan, usaha mikro, dan pekerja informal. Perluasan dari kepesertaan di Denpasar juga menjadi bagian dari target nasional BPJS yang membidik 70 juta peserta. Oke teman Pro, demikian informasi di siang hari ini. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan masuk ke section Pro 2 Hitlist.

Umum Produk, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang di Pro 2 Hitless kita bakal ngebahas satu fenomena begitu ya. Aku jujur juga sering kok mendengarkan lagu-lagu ini di salah satu aplikasi untuk jedak-jeduk begitu ya. Ya if you know you know ya lah ya teman Umum Pro 2. Kita sering banget mendapati ya gak ada seminggu itu pasti tren jedak-jeduknya berganti ya teman Pro 2. Dan sekarang aku bakal ngebahas lagu itu ya. Kenapa sih lagu jedak-jeduk sekarang ngetren banget ya teman Pro 2. And of course kita juga bakal ngebahas seputaran hip hop dangdut ya. Ini juga masih ngetren, sebenarnya udah cukup lama sih trennya. Cuman per detik ini aku pantau, oh masih juga nih orang-orang pada ngobrolin ini. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo ini apa nih topiknya? Ya di sini aja ya. Di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat. Ikut harga pasar, nggak ada potongan. Cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya. Tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulen dari Geri Pungkiri sih ya, teman Pro 2. Kecepatan social media, internet itu kencengnya kenceng banget ya. Dalam artian gini, aku kan Gen Z ya. Aku juga tiap hari scroll social media kok. Tapi tetap aja teman Pro 2, aku banyak ketinggalan tren-tren segala macam, apalagi untuk jedak-jeduk gitu ya, untuk goyang-goyang just having fun aja with your dearest friend teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu nggak teman Pro 2, kok bisa begitu ya antara FYP aku dan FYP teman aku belum tentu sama, walaupun ya sama-sama nih kita demen banget dengerin lagu jedak-jeduk begitu ya. It as simple as dengan algoritma di social media kamu dan teman kamu itu berbeda. Dari mana munculnya algoritma? Jadi gini, semakin kamu sering mencari satu topik, misalkan erupsi Gunung Anak Krakatau begitu ya. Ya walaupun cuma 2-3 kali, tapi teman kamu nge-search-nya cuma sekali, ya otomatis FYP kamu akan jauh lebih sering muncul tentang berita dari erupsinya Gunung Anak Krakatau ketimbang teman kamu. Sama halnya kayak kamu nyari tren naik gila, ya cuman sekali, tapi teman kamu nyarinya bisa 4-5 kali dalam sehari, ya jelas-jelas di dia dong yang lebih sering muncul teman Pro 2. Jadi ya no wonder ya kalau misalkan kita sekarang, oh iya lewat FYP sekali begitu ya, tren jedak-jeduk A begitu, besoknya belum tentu lewat, sedangkan teman kamu itu bisa lewat selama seminggu lebih begitu teman Pro 2. Jadi kamu nih paling sering cari apa teman Pro 2 ya, terutama lagu ya, lagu untuk template jedak-jeduk kamu di aplikasi itu. Oh.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Neng itu memproduksi masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakal ngebahas satu lagu yang judulnya udah kayak reaksi kita begitu ya. Kalau kita nggak sengaja kepencet lop di akun sosmed gebetan. Astaga, bercanda begitu ya. Asalkan bercanda, lagu ini punya vibe yang playful, catchy, gampang banget nempel di kepala, literally. Astaga, bercanda, ya udah begitu aja ya teman produ. Apalagi bagian yang itu termasuk punchy juga ya, memang cocok banget jadikan sound untuk video pendek, mulai dari transisi, outfit check sampai ya udah jeduk-jeduk terus booming deh begitu ya teman produ. Jujur, semakin hari aku juga semakin banyak melihat lagu-lagu dari artis yang underrated gitu ya. Cuman deep down low key kalau kita dengerin cocok juga ya sama kondisi kita. Kalau kamu nih misalkan ditanya artis atau penyanyi yang low key and also underrated bagi kamu, siapa nih temu produa?

0: nulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Lagi teman Pro 2 yang Messi joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Yang terakhir nih teman Pro 2 Naikila. Buat kamu yang belum kenal, parah banget sih karena udah cukup lama ya ini Naikila ngetren lagunya ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kalau kita ngobrolin Naikila, apa yang terbayang di benak kamu? Algo first, gayanya yang centil, unik, dan ini kayak ala-ala gaya cewek yang 2000-an ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen dengerin Naikila, aduh banyak banget. Yang pertama deh, lagu pertama yang bisa kamu dengerin adalah Garam dan Madu, begitu ya. Terus yang paling baru, main-main gue, begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, segitu dulu ya Pro 2 Hitless kali ini. Dan aku bakal muterin lagunya Naikila, main-main gue, diikutin juga deh sama lagunya yang lagi ngetrend sekali ya. Buat kamu kalau aku sebutin penyanyinya siapa pasti gak tahu, kalau judulnya pasti tahu. Astaga Bercanda by Akbar Chelyan Mings ya teman Pro 2 ya. Oke, here you go, Naikila, main-main gue.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik

tenang, teki teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Lagi teman Prodo yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang sudah saatnya, waktu yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita bakal ngobrolin seputaran makanan kuliner. Ini favorite saya banget, my favorite gue ya. Anyway teman Pro 2, kalau kamu hari ini pengennya makan apa? Aku jujur ngidam banget sama shabu-shabu. Yes, bener. Apalagi ada salah satu outlet begitu ya, makanan yang udah terkenal banget dengan shabu-shabu, yaitu di salah satu mall yang dekat rumah aku di Denpasar Utara. Cobalah tebak sendiri ya. Kita bakal ngobrolin seputaran shabu-shabu ya teman Prodo, sampai nanti di jam 1 siang. Buat kamu yang mungkin udah mulai ngiler juga begitu ya, atau perutnya udah mulai keroncongan, kamu bisa patengin aja siaran aku di sini sampai nanti di jam 1 siang teman Prodo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: You're listening, Prodo FM, RRI Denpasar.

Ini kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini kalau ditanya makanan yang paling cocok dimakan rame-rame ya? Jawabannya kompak, syabu-syabu ya. Karena satu panci ini ya bisa apa ya anggapannya kayak ya udah kita berbagi aja gitu sama teman-teman ya. Shabu-shabu ini buat kamu yang belum tahu adalah hidangan hotpot yang identik dengan irisan daging tipis, terus ada sayurannya, jamur, tofu, seafood and many more. Sehat banget pokoknya ya, karena ini direbus ya. Cara makannya juga satisfying ya, tinggal ambil bahan favorit yang udah disiapkan sama waitressnya, celupin ke kuah, tunggu matang, udah dihap begitu ya, teman Pro 2. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ya dagingnya tipis banget? Nah, itu juga. Padahal mah daging sapinya enak banget, begitu ya. Sebentar lagi kita bakal ngebahas ya, kenapa sih daging syabu-syabu itu tipis banget? Kenapa nggak sekalian yang gede aja, begitu ya? Kayak mungkin kita ngegrill sama teman-teman. Buat kamu yang kepo, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Lagi temen Pro 2 yang mana sih Junan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Pernah enggak sih thinking temen Pro 2 kalau makanan yang paling cocok dimakan rame-rame begitu ya, sabu-sabu. Itu satu pertama. Dan kenapa dagingnya tipis banget padahal enak begitu ya? Kenapa? Ya sebenarnya gara-gara hal simpel sih ya. Ada alasannya. Karena daging diri sangat tipis, daging itu bisa matang dengan cepat ketika dicelupkan ke dalam kuah panas. Teksturnya juga tetap lembut kalau kamu masaknya betul ya. Makanya ada sensasi khas begitu ya kalau kita ambil selembar beef, masukin ke kuah, goyang-goyang sebentar, swish-swish, udah dihap ya. Bahkan gerakan untuk mencelupkan dagingnya sendiri udah jadi bagian dari pengalaman kamu makan shabu-shabu nih, teman-teman berdua. Kalau kamu gimana? Udah pernah nyoba belum?

Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Oke, teman Pro 2 buat kamu yang mungkin belum pernah nyobain shabu-shabu, kayaknya memang ini waktu yang tepat ya. Sebenarnya banyak banget sih tempat begitu ya, atau mungkin mall yang ada di Bali, mereka ini kayak sudah ada kok tempat untuk makan shabu-shabu begitu ya. Dan yang ngebuat shabu-shabu ini spesial bukan cuman kuah atau daging yang endul ya, tapi pengalaman, experience makannya. Karena semua orang duduk nih ngelilingin satu panci ya, emblong begitu. Dan makan shabu-shabu ini bisa jadi momen untuk ngobrol, terus juga kecap, bahkan mempererat hubungan kamu begitu ya. Jadi kalau kamu lagi bingung mau makan apa bareng temen, especially keluarga atau bahkan first date, iya boleh juga ya. Kalau makan shabu-shabu ya, ini bisa jadi pilihan yang aman. Tapi kalau buat first date, I would like to suggest you untuk pelan-pelan makannya biar gak kecipratan tuh baju ya, temen Pro 2. Oke, kita bakal fokus dulu topik di siang hari ini. Sebentar lagi di jam 1 sampai jam 2 kita bakal masuk ke informasi seputar olahraga. Dan aku tidak akan siaran sendiri ya, nanti kita bakal siaran bertiga. Buat kamu yang kepo, kita bakalan ngobrol sama siapa nih di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: gotta play it safe, huh? No face, no case.
1: Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Lagi teman produk yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Like I said before ya, kita bakalan siaran bertiga kali ini. Cuma ini spesial ya, biasanya kalau orang-orang bertiga satunya hilang begitu ya. Kalau ini enggak, aman aja teman Pro 2 ya. Boleh dong kenalan dulu, ada siapa di sini yang nemenin aku?
1: Halo semuanya.
2: Hai teman-teman Pro 2.
1: Kembali lagi bersama kita.
0: Siapa anak
1: itu? Internship dari Udayana.
0: Oke, terus ada lagi?
1: Ya, jadi di sini ada Mona dan ada Nadia.
0: Yes. Oke, Mona dan Nadia MN ya. Baik. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang olahraga nih. Kalian suka olahraga enggak nih?
3: Aduh,
0: prank gitu deh kalian. Suka kak, tapi bohong.
3: Suka banget.
0: Benar.
3: Kita tiap hari ada 2 jam olahraga.
0: Bener
3: ya.
0: Benar banget. Pagi
3: banget.
0: Jam 5 pagi kita bener, udah siap-siap bener, untuk lari ya. Luar biasa, lari dari kenyataan.
3: Tahuan.
0: Oke, lari ya. Sebenarnya lari ini lagi happening ya. Pun juga dari dulu udah banyak yang lari, cuman tidak se-happening sekarang gitu ya.
3: Bener banget tuh.
0: Ada updatean apa nih tentang perlarian duniawi?
3: Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, Kak. Ya mau nanya dulu nih, Mona sama Kak Mita ini tuh morning person enggak sih?
0: Kalau aku sudah pasti morning person ya, karena siaran pagi.
1: Sama juga sih, karena kita kan magangnya harus absen jam 8 ya. Jadi otomatis udah.
3: Tapi datangnya jam berapa? Apa Mona?
0: Oh gitu. Ya udahlah ya. Oh yang penting datang.
1: Benar
0: ya,
1: sih yang penting datang.
3: Ngomongin lari-lari pagi itu ya, kalian pernah lihat gak sih pagi-pagi itu udah banyak banget orang-orang rame mau lari pagi.
1: Sering sih aku lihat di CFD Nadia.
0: CFD
3: iya. Itu tuh ada sebutannya loh sekarang. Itu tuh namanya fenomena running club atau lebih tepatnya itu morning running club. Jadi pagi-pagi itu tuh udah jam 5 nih, ada yang masih selimutan, masih mimpi 3 kali. Tapi yang di luar sana udah pada lari, pemanasan dan pace-nya udah cepet-cepet.
1: Waduh,
3: banget.
1: Keren banget tuh.
3: Nah untuk fenomena running club ini tuh, seperti yang kami tadi bilang tadi, ini tetap makin eksis aja gak sih? Dan peminatnya tuh makin banyak dan makin seru gitu loh dilihatnya. Kalian pernah ditawarin gak sih buat ikut gitu kan?
0: Wah, jujur aku tidak, karena aku tidak suka lari.
3: Kalau dia sendiri? Aku pribadi sih pernah ditawarin, tapi sama nih, bukan morning person.
1: Jadi gak bisa bangun pagi ya.
3: Maybe next time.
1: Itu running clubnya itu di Bali ya Nadia ya?
3: Di mana-mana Mona.
1: Oh gitu.
3: Di seluruh tanah air kita tercinta Indonesia.
0: Oke, baik. Running club ya, running community lah kita ngomongnya ya. Oke, nanti bakalan ada update lagi tentang olahraga ya. Jadi buat kamu yang kepo atau mungkin kamu sudah joinan di running club, running community, boleh share ya sama kita bertiga di Instagram, di DM kita @RRIPro2Denpasar.

0: Kayu, Ca.
1: Ya.
0: Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh. Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
0: Iya nih. Apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas buat tubuh jadi sehat.

0: Thank you teman Produ yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Masih barengan aku 2M dan juga 1N ya.
1: Iya, benar.
0: Ada Mita, Mona, dan
2: Nadia.
0: Oke, lanjut lagi. Gimana? Tadi Nadia udah, Mona deh, gimana? Ada update kan gak nih?
1: Oke, tadi kan Nadia udah membahas soal olahraga yang cukup hype ya kira-kira ini di kalangan millennials ataupun Gen Z, yaitu running. Oke, jadi sekarang aku juga mau membahas olahraga yang gak kalah happeningnya nih akhir-akhir ini di kalangan kita anak-anak muda.
2: Apaan tuh?
1: Bisa gak ditebak tuh kira-kira apa? Yang jenisnya tuh kayak raket, punya raket,
0: kayak tenis ya,
1: bisa bisa pakai bola. Apa tuh kira-kira?
2: Ah, gampang.
0: Jujur, penyebutannya aku agak bingung. Jadi correct me if I'm wrong.
1: Cemiwip.
0: Pedal.
1: Gak tau ya. Aku jujur gak tau juga gimana cara penyebutan yang benarnya. Tapi let's say padel aja. Iya, padel. Oke, jadi ini tuh olahraga yang cukup hype ya teman-teman di kalangan anak muda, milenials dan juga Gen Z. Nah, jadi padel ini sendiri itu merupakan olahraga yang menggunakan raket dan kurang lebih itu perpaduan antara tenis dan juga squash. Nah, biasanya permainan ini itu dimainkan secara berpasangan 2 lawan 2 dan dengan lapangan yang lebih kecil atau dikelilingi dengan kaca dan juga dinding gitu. Ya, ngomong-ngomong soal padel ini, akhir-akhir ini, belakangan ini maksudnya ada event padel di Jakarta yang cukup menggelegar gitu ya.
0: Menggelegar, baik.
1: Iya. Namanya Padelaga Session 1. Ya, ini tuh eventnya diselenggarakan kemarin sih tanggal 23 Mei 2026. Dan ini tuh event yang cukup besar, dia menghadirkan selebriti Indonesia. Gitu. Dan kemarin itu ada beberapa kategori, ada kategori celebrity man dan juga celebrity woman gitu. Nah, di celebrity man ini ada artis yang cukup terkenal ya. Torik Halilintar, tahu enggak?
2: Ziggy Zaga.
1: Nah, Torik Halilintar dan juga Richard Theodore kemarin berhasil menjadi juara di kategori celebrity man.
0: Ada enggak ya lagu Ziggy Zaga? Enggak ada ternyata, guys.
1: Ya gitu. Jadi ya padahal ini udah bisa dibilang udah termasuk jadi gaya hidup ya, di mana artis-artis juga ikut untuk mengikuti olahraga ini yang bahkan udah dijadikan event yang besar gitu olahraga ini, yaitu padelaga seperti itu.
0: Begindang teman Pro 2 ya. Jujur sampai detik ini pun aku belum ikutan main ya teman Pro 2 karena have no time. Jadi kita juga harus merekrut sebanyak-banyaknya orang ya. Bayangin kamu main padel tapi sendiri itu kayak mana ya, kurang seru gitu ya teman Bro 2. Oke, kita masih punya waktu lagi di section yang sama, ngobrolin seputar olahraga di sini. Jadi Pro 2 di pasar teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: masih dengerin kita bertiga, Double M dan juga N di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau tadi lari udah, padel udah, sekarang ada apa ini? Giliran Nadia ya berarti ya. Gimana nih, gimana?
1: Sekarang kita akan, sebenarnya bukan ngasih informasi sih Kak, aku mau merekomendasikan untuk teman-teman Pro 2. Ya teman-teman Pro 2, itu kalau misalnya ya kalian gak cuma capek secara fisik tapi juga capek secara pikiran, rekomendasi aku adalah kalian bisa mencoba yoga.
0: Yoga, oke. Gimana, kalian udah pernah nyoba?
1: Aku sih udah pernah ya.
0: Sekali gitu aja tapi
1: berkali-kali. Gimana rasanya tuh Nadia?
2: Aduh, sesuai kata pepatah ya teman-teman.
0: Gimana?
2: Satu permen mil kita sama dengan satu gelas susu, satu menit yoga sama dengan 10 menit lari.
0: Oke, baik. Jadi intinya buat pelenger apa buat gimana nih?
2: Gimana ya kalau teman-teman misalnya pemula nih, aku sih merekomendasikan tetap pakai instruktur ya teman-teman. Pro 2, karena salah sendi sedikit nggak bisa nengok kanan nanti kita ini besoknya.
0: Itu aku sih jujur pernah di rumah kan, biasalah sosokan
2: tuh,
0: gitu kan.
2: Coba-coba sendiri ya.
0: Coba-coba. Pernah, aku bener-bener, bukan di leher ya, tapi di kaki. Kaki aku tuh bener-bener yang tiba-tiba kram.
2: Waduh,
0: gak bisa ngapa-ngapain. Terus ya udah diem gitu, kayak orang api gitu kan. Yang harusnya aku sedang happy yoga, malah kayak aduh ya ampun,
2: malah tambah gini ya, tambah sakit
0: gitu ya. Since hari itu aku tidak pernah yoga lagi, jujur takut.
2: Benar, karena gerakan-gerakan yoga itu terlihatnya sangat easy to do, tapi ketika dilakukan, aduh, sampai keringetan teman-teman berdua tidak kuat gitu.
0: Oke, baik. Tapi biasanya durasinya berapa lama sih kalau yoga?
2: Kalau yoga itu tuh sebenarnya ya harusnya itu tuh 1 jam lebih, karena itu kan emang mengatur pernafasan, melatih kelenturan kita juga. Jadi harus dilakukan dengan jangka panjang. Gak bisa tuh 5 menit kelar yoga, nggak mungkin ya teman-teman berdua.
0: Itu baru. Ya kelar.
2: Baru nafas itu.
1: Tapi Nadia, sejauh ini benefit yang kamu, benefit positif ya yang kamu dapatkan selama melakukan yoga ini apa sih?
2: Aku sih kalau lakuin yoga itu pasti udah pikiran itu udah penuh banget ya. Jadi kalau udah capek secara pikiran itu, mungkin salah satu yang bisa aku lakukan itu tuh yoga. Nah, benefitnya yang aku dapetin itu tuh tentunya kelenturan ya yang pertama, keseimbangan badan, mental dan juga pikiran. Begitu Mona.
1: Kalau gitu Nadia.
0: Baik, mari ngono. Iya, itu dia info yoga ya, rekomendasi tentunya ya dari Nadia. Tapi kita masih punya banyak sih sebenarnya rekomendasi
2: banyak
0: olahraga
2: banget.
0: Cuman karena waktu ya teman Pro 2, jadi satu-satu dulu ya. Oke, teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, masih satu section lagi nih ya, ngebahas tentang olahraga. Jadi buat kamu yang kepo di sini aja barengan Double M dan 1N begitu ya. Di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Thank you teman produk yang masih joinan di sini barengan Double M also 1N ya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita udah ngasih updatean nih tentang olahraga. Selanjutnya ada apa, Miska?
1: Iya. Apa nih ya? Karena kita udah membahas soal tadi apa aja ya? Nadia,
2: olahraga. Nextnya kita akan bahas apa nih, mana?
1: Abis ada padel. Nah, terus terakhir yoga. Setelah ini kita akan membawakan info entertainment buat teman-teman Pro 2 nih.
2: Yes, benar banget.
1: Jadi jangan lupa untuk teman-teman Pro 2 siapkan jajannya, minumannya.
2: Kalau nggak punya jajan gimana, mana?
1: Ya udah, siapkan telinganya aja untuk mendengarkan info entertainment yang nantinya akan dibahas oleh
2: kita
1: masih
2: semua.
1: Dengan kita ini.
0: Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Your truly best.

0: Gempa bumi vulkanik adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Thank you teman Prodi yang masih joinan di sini, masih barengan double M 1N ya, yes. Di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakal masuk ke section informasi seputaran entertainment. Tadi Mona udah request, kakak ayo kita bahas satu artis ini. Ya boleh ya, sekarang
1: tuh, cepet tuh.
2: Kalian tahu gak lagu yang I wanna be your favorite girl?
1: Itu tuh.
2: Iya, itu
1: okay. Merdu banget.
2: aduh sorry ya. Iya, jadi apa? Itu tuh dari band ya, bisa dibilang ya, namanya Rex Orange County. Teman-teman udah tahu belum apa itu?
1: Aku tahu banget sih, aku
2: udah pernah dengar enggak?
1: Best friend.
2: Iya. Yes, okay. Gitu. Yeah. Nah, jadi ada kabar ganggenggong yang menurutku sih ya. Karena di 24 Agustus kemarin ini si Rex Orange County ini dia membuat sesuatu hal yang
1: spektakuler.
2: Ya, menggelegar. Nah, biasanya kan kalau misalnya artis-artis besar gitu, mereka biasanya membuka fan apa sih namanya? Fan
1: service.
2: Ya, fan service, benar. Jadi
1: fan
2: bertemu.
1: Meeting.
2: Ya, fan meeting, fan service tuh.
0: Aku bingung banget apa yang di service kah?
2: Iya, fan meeting ya.
1: Okay, fan meeting. Itu ya, maksud ya, aku ya, tuh ya, self service.
2: Oh, self service.
0: Aku di rumah makan self service.
2: Ya, jadi biasanya kan artis-artis itu melakukan atau melaksanakan fan meeting bersama dengan jumpa fans lah, bahasa Indonesianya ya. Iya, gitu. Nah, biasanya kan orang-orang tuh, maksudnya artis-artis itu melaksanakannya entah itu pas dia konser atau pas lagi di venue yang mewah lah gitu, yang proper. Nah, si Rex Orange County ini memang agak beda, agak lain dia.
1: Aduh, apa
0: agak
1: nih?
0: Lain kenapa?
1: Apa
2: bisa nggak bayangin nih, lagi di hari Minggu pagi nih ya, lagi baru bangun tidur, terus abis itu masih belum sadar gitu, jiwanya masih belum masuk di badan.
1: Okay.
2: Terus pas lari ke halaman belakang, ternyata ada si Rex Orange County ini lagi nyanyi di halaman belakang di hari Minggu pagi. Gitu.
1: Okay.
2: Iya, agak aneh kan? Tapi
1: ngapain dia di sana, Mona?
2: Iya, dia memang ada di situ untuk nyanyi, Nadia.
1: Oke.
2: Dia nyanyi.
0: Kirain nyiram.
1: Oh, itu siapa tahu.
0: Iya, jadi di kebun. Oh, oke. Okay. Ternyata konser, literally konser. Iya,
2: benar banget. Back. Jadi member dari Rex Orange County ini atau O'Connor, iya, dia itu standby di rumah, halaman rumah fansnya yang berada di Bekasi. Bisa bayangin gak orang konser di Bekasi, di halaman rumah lagi.
0: Di Bekasi, planet Bekasi.
2: Planet Bekasi. Okay. Iya. Jadi ini merupakan rangkaian konser dia ya, Lala Fest 2026 yang sebelumnya tuh dilaksanakan sampai dengan larut malam gitu. Nah, memang si O'Connor atau enggak Rex Orange County ini emang energinya enggak habis-habis.
1: Jadi, mungkin
2: dia masih kurang ya untuk konser yang malam itu. Jadi paginya dia langsung nyamperin fansnya
0: ke Bekasi banget.
2: Bekasi.
0: Baik, thanks.
1: Fansnya yang disamperin tuh.
2: Iya, fansnya. Karena
1: bener kak, fan service.
0: Bener. Iya. Ya manifesting lah ya. Nanti aku ketemu siapa kayak gitu.
2: Justin Bieber mungkin.
0: Boleh. Justin Bieber. Ya baik, kita akan mutarkan lagunya Justin Bieber. Yang mana satu ya? Sorry aja kali ya. Sorry. Iya deh. Oke, teman produk lah nggak ada prank.
2: Waduh,
0: ada
2: ternyata.
0: Ada ya teman produk, kita bakal muter lagi Justin Bieber. Padahal kita ngomongin Rex Orange County, tapi nggak apa-apa lah ya. Kan kita manifesting, siapa tahu ada di depan mata kita Justin Bieber, siapa tahu ke RRI.
1: Waduh.
0: Oke, di sini aja ya di Produk Denpasar, your
3: truly best friend.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Ompro 2, kamu masih dengerin kita bertiga ya di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakal ngobrol lagi nih seputar entertainment, ada updatean apa nih?
1: Nah, setelah berita gang genggong dari Mona nih.
2: Oke. Okay.
1: Kita move dulu ya teman-teman Pro 2 ke berita yang agak mengejutkan sih sebenarnya.
2: Apa tuh Nadia?
1: Jadi baru-baru ini tuh beredar informasi kalau salah satu animasi favorit anak bangsa SpongeBob SquarePants
2: SpongeBob.
1: Itu udah berhenti tayang di Global TV nih teman-teman Pro 2.
2: Oh, no.
1: Aku ingat banget sih waktu aku kecil dulu tuh aku setiap mau berangkat sekolah ditemeninnya ya sama SpongeBob itu.
2: Dan childhood memory banget.
1: Benar, childhood memory core banget. Jadi pas baca cerita ini malu sih. Dan ternyata nih SpongeBob SquarePants ini tuh udah mulai ditayangin di Global TV dari 2006.
2: Oke.
1: Dari 2000, jadi udah lebih dari 2 dekade.
0: Kalian udah lahir 2006?
1: Baru lahir. Yes, kita baru
0: baik,
1: lahir
0: baik,
1: nih.
0: Baik.
2: Yang mana umurnya udah
1: berarti seumuran kita, kita
2: 20.
1: Udah menemani kita dari kita masih cimi-cimin sampai sedewasa ini.
2: Ya, sedih banget. Kenapa tuh?
1: Tapi ya teman-teman Pro 2, sebelum kita salah informasi nih dikutip dari Instagram atau akun resminya Global TV, ternyata belum ada konfirmasi resmi dari mereka. Oh. Cuman dari daftar terbaru itu memang sudah tidak ada SpongeBob SquarePants. Jadi mari kita berdoa bareng-bareng ya, jangan dihilangkan yang menemani kita dari kecil sampai sudah sebesar ini. Begitu.
0: Baik, anggap ini kayak apa ya? Emak kedua kali. Emak kedua. Gitu. Asisten hidup lah ya.
1: Babysitting gitu.
0: Iya, babysitting benar-benar. Kita kayak anggap aja kalau kita orang Bali ngomongnya degeng gitu nontonnya.
1: Degeng
0: tuh yang kayak
1: seru banget nontonnya.
0: Iya, saking serunya kita akhirnya menetap di sana kayak gitu dok. Ya siapa yang degeng juga teman Pro 2 kalau nonton SpongeBob SquarePants.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Meh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih join di sini barengan double M 1N ya. Sampai hari ini aja tapi ya besok enggak tahu apakah share sama mereka atau tidak ya. Oke, lanjut lagi. Ada updatean apa Miska?
1: Iya, kita masih dengan info entertainment nih teman-teman Pro 2. Kalau tadi Nadia membahas soal film kita di masa kecil, mungkin aku akan membahas film juga. Okay. Tapi film yang baru aja keluar nih teman-teman Pro 2. Jadi ini ada film Indonesia, baik, film horor. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang suka film horor, misteri gitu ya. Ada nih baru keluar di bioskop, namanya Autopsy Dead Body Can Talk gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Judulnya bahasa judulnya. Inggris ya, tapi
2: kalau diterjemahin jadinya apa?
1: Autopsy.
0: Autopsy badan mayat, yang ternyata bisa ngomong.
1: Iya, mayat yang bisa berbicara gitu.
0: Wow, waduh. Keren, hebat, terbaik. Iya. Top.
1: Gimana, jadi gimana? Ini itu film soal fisik psikologi, psikologi mystery. Jadi ini ada investigasinya juga dan ada kriminalnya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 suka yang psychological gitu, mungkin teman-teman Pro 2 udah pernah nonton apa sih namanya?
2: Autopsy of Gender.
0: Gender. Benar. Aku juga nonton.
1: Iya, itu
0: bagus banget.
1: Pink banget, pink. Iya, dan mungkin ini agak 11-12 ya, tapi ini versi Indonesianya teman-teman Pro 2 gitu. Tuh, dan mungkin aku sedikit menceritakan soal sinopsisnya ya teman-teman Pro 2. Jadi film ini itu menceritakan soal Hasri yang merupakan seorang dokter forensik yang diperankan oleh Masayu Anastasia. Dan Hasri ini itu bertugas untuk mengungkapkan penyebab kematian melalui tubuh korban, mulai dari luka lebam, terus berbagai jejak yang tertinggal pada jasad itu akan menjadi petunjuk apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, di film ini perjalanan Hasri itu enggak gampang teman-teman Pro 2. Jadi dia akan dihadapi dengan berbagai kasus-kasus misterius, tekanan pekerjaannya dan juga konflik-konflik yang ada gitu. Nah, ini cukup seru ya karena ada misteri-misterinya. Jadi teman-teman Pro 2 yang juga mau nonton sambil ikut berpikir, bisa banget ini untuk nonton film terbaru ini, yaitu Autopsy Dead Body Can Talk. Di mana? Kira-kira?
0: ini belum rilis kah atau udah sebenarnya ini?
1: Udah rilis.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, di tanggal 3 September Kak Mita.
2: Oh, baru-baru.
1: Baru banget. Baru-baru, ya. Jadi masih anget ya,
0: Shay. Yes. Oke, okay, baik.
1: Buat teman-teman yang gabut mungkin ya, teman-teman Pro 2 yang gabut atau mungkin nanti kita pulang magang bisa kali.
2: Kita bisa nonton kali ya.
0: Boleh deh, itu dia ya updatean film ya. Oke, okay, teman-teman Pro 2 di sini aja di Arari Pro 2 dan Pasar.
3: You're truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: kita mau Prodo yang udah joinin dari tadi pagi ya, jam 10 sampai sekarang hampir jam 3 ya. Dan di pertengahan jalan ada Mona dan juga Nadia nemenin kamu ya. Tapi sayang banget ya, kita harus pamitan. Kita itu maksudnya kita bertiga begitu ya, bukan aku. Kita bertiga, kita bertiga, kita beran pamit sama Pro 2 ya. Tapi untuk nanti kamu bakal temenin sama Timotias supposed to be sama Pro 2. Oh, oke okay deh, thank you so much sama Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin sedih begitu ya, kenapa harus pamit? Aman aja. Kita masih airing sampai nanti jam 00.00 literally sama Pro 2 ya.
1: Sampai tengah malam.
0: Yes, betul banget ya. Macam kelelawar pun kita nih, tak apalah ya. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau ke aplikasi kita di RRI Digital. Langsung aja akhirnya di kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar. Aku Mita Ulan dari, ada Mona, ada Nadia juga yang bertugas yes. ya. Pamit dari ruang dengar kamu.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy yang nemenin kamu selama beberapa jam ke depan ini di ini sebenarnya masih belum afternoon tea gitu ya. Jadi kita masih bawa beberapa informasi-informasi menarik dari nasional dan juga internasional pastinya. But selama satu jam ini teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 4 aku enggak sendirian karena aku ditemani sama anak-anak magang. Ada siapa? Aduh, ya. Langsung kena gitu di headphone.
1: Kembali lagi.
0: Yes. Kita. Emang siapa? Emang ente siapa? Siapa
1: ada ya? Yang enggak kenal kita?
2: Kalau tadi double M,
1: double N
2: dan N,
1: sekarang TMN temen.
0: TMN. Oh gitu ya.
1: Mona dan Nadia.
0: Nadia. Alright, teman Pro 2. Tapi di siang hari ini sebelum kita bacain info gitu ya, kalian udah makan enggak? Tadi
1: udah
0: makan apa?
1: Makan iya. Apa? Mona doang sih yang makan. Aku belum. Tadi
2: aku makan mie tadi.
0: Makan mie. Oh ya udah. Tapi kalian pas beli makanan di mana?
1: Di kantin.
0: Oh, di kantin.

0: Gunung Agung.
1: Itu yang ini ya?
0: Iya, yang aktif ya? Masih aktif.
1: Ah, itu tuh bahaya banget tuh ya sebenarnya. Ngeri-ngeri sedep gitu bisa dibilang. Oke, teman Pro 2, tapi ini kita ngebacain Gunung Anak Krakatau ya. Yang di mana Gunung Anak Krakatau ini kan sempat jadi salah satu gunung yang pertama erupsi gitu ya. Dan terjadi di Jumat malam 4 September 2026 dan ini ngebawa dampak yang luas banget. Dentumannya keras, lava pijar dan abu vulkanik itu jadi rangkaian aktivitas gunung berstatus level 3 atau siaga.
2: Benar banget. Dan sebaran abu vulkanik yang dilontarkan dari Gunung Krakatau ini kemudian dia bergerak semakin jauh mengikuti arah angin pada berbagai ketinggian nih Nadia. Dan material yang terpantau itu mencapai Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, bahkan sampai Sumatera Barat.
1: Bahkan nih, aku baca juga baru-baru ini masuk ke Jabodetabek, Jakarta udah mau masuk gitu.
0: Aduh. Dan juga ya aktivitas itu tuh recall-recall buat masyarakat gitu loh.
1: Oh, recall-recall banget.
0: Recall. Yes, maksudnya ya teman-teman Pro 2 membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap itu loh tsunami Selat Sunda yang terjadi Desember 2018. Oh, iya, bahkan sampai sekarang masih kebayang-bayang tuh.
1: Benar-benar.
0: Terus Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana itu bisa memastikan kalau kondisi Anak Krakatau saat ini masih belum menunjukkan potensi keruntuhan pemicu tsunami nih.
2: Untungnya ya.
1: Jadi kepala PVMBG gitu ya, Siti Sumila Rita Susilawati mengatakan tubuh gunung yang terbentuk ini kembali masih relatif kecil. Jadi kondisi ini diperoleh berdasarkan evaluasi aktivitas Anak Krakatau setelah erupsi dan longsoran besar di 2018. Jadi rangkaian kejadian ini ngasih lihat kita juga ya, Mona dan Nadia ya, dampak erupsi itu gak berhenti di kawasan gunung semata gitu ya. Jadi bisa menyebar sampai ke wilayah-wilayah ya. Jadi jauh gitu ya. Dan aktivitas kita akhirnya di pemukiman warga ataupun di perairan atau di kawasan wisata itu juga bisa berdampak. Bahkan dampaknya ratusan kilometer dari gunung-gunung yang erupsi gitu. Ya kita doain aja ya pastinya ya.
0: Pastinya dong kita
1: semoga,
0: doain.
1: Semoga ya. Emang sih ngerasa ya bencana ini kayak banyak banget ya.
0: Beruntutan gitu ya.
1: Kenapa ya? Gara-gara kamu deh kayaknya. Aduh, ya. Dosa kamu berapa ini?
0: Siap salah.
1: Seberat apa sih?
0: Aduh.

0: Preach about the man, Latino gang, Tiger.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya gimana sih tadi disuruh nyanyi, gak mau nyanyi lawan Pro 2 ya.
1: Masa nyanyi
0: Get on the Angkot.
1: Get on the Angkot.
0: Nah bagus tuh.
1: Kak Timothy aja dong. Kan ada kakak yang gini musik.
0: Aku kan bukan kayak gini-gini lagu-lagunya.
1: Terus ya gimana tuh kak, yang gimana coba kasih.
0: Ambilkan bulan
1: dulu. Merdu banget. Kirain yang kayak gimana tadi yang kamu nyanyiin.
0: Gimana? Nah iya tuh coba.
1: Gak mau nanti sakit telinganya. Kasian teman-teman Pro 2 nanti telinganya.
0: Iya emang kasian sih. Dengernya ya.
1: Jahat banget sih.
0: Oke. Teman Pro 2, ini juga kita lagi masuk ke masa-masa sekolah ya. Balik ke ya, ada yang masuk ke kampus gitu, ada yang baru jadi maba-maba ya. Kalian udah membidik maba-maba unyu?
1: Iya, sudah dua kali.
0: Aduh, berbahaya ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, ini karena emang memasuki dunia perkuliahan jadi pengalaman baru gitu Mona dan Nadia. Kalian gimana sih dulu?
2: Kita dulu
0: masih jadi maba.
2: Masih polos ya, enggak tahu
1: iya,
2: apa-apa.
1: Polos banget. Siap salah gitu loh mentalnya.
2: Iya, benar.
0: Aku kira kalian pengaruh buruk.
1: Emang kelihatan
0: dari ya?
1: Emang iya.
0: Kelihatan banget sih. Enggak ya, bukan
2: enggak
0: ya.
2: Dong. Kita anak gitu. Baik.
0: Oke, terus mulai semester-semester berapa gitu jadi enggak baik-baik saja.
2: Masih tetap baik sampai
0: masih
2: saat
0: tetap
2: ini.
0: Baik.
1: Sampai okay. Sekarang masih baik kok.
0: Ya udah kita percaya aja ya teman Pro 2 ya. Dan kalau masuk di dunia perkuliahan pastinya beda banget ya sama dunia sekolah-sekolah dasar.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi perubahan sistem belajar, lingkungan pertemanannya gitu ya, ada yang julid, ada yang
2: aduh kayak tipe gitu. Ini.
0: Iya. Enggak ya, emang kita satu kuliahan. You don't know me. Asik.
2: Oke. Siap salah.
0: Lanjut. Nah, terus sampai kayak tuntutan-tuntutan belajar tuh kayak lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang coba deh kita bakal kasih 5 tips yang bisa teman Pro 2 lakuin. Yang pertama, Nadia.
1: Kenali sistem dan lingkungan kampus.
0: Aha, gimana tuh?
1: Itu yang paling penting dan hal pertama yang perlu teman-teman lakuin yaitu mengenali lingkungan kampus kalian. Karena kampus satu dengan kampus yang lain pastinya berbeda.
0: Emang kalau kampus Unut gimana beda?
1: Bagus banget.
2: Oh, bagus banget.
1: Bersih, harum.
2: Bersih banget.
1: Sumpah. Buat teman-teman langsung aja
2: keluar. Dingin lagi ya, Nadia.
0: Ya? Oke.
1: Okay. Tuh banget, ruang kelasnya oke. Okay. Perpustakaannya banyak buku. Kantin-kantinnya, makanan-makanannya enak.
2: Bener
1: ya, pokoknya.
0: Ya, tapi kamu di Unut mana sih? Unut Sudirman apa Jimbo?
2: Kita di Unut Denpasar.
0: Ya. Oh, Nias. Sudirman berarti
2: di
0: ya.
2: Di Sanglah.
1: Di Nias.
2: Iya, kok eh?
0: Sudirman.
1: Nias,
2: enggak, Nias. Di Sanglah, Nias.
0: Aku kok enggak tahu ya itu.
2: Tahu enggak rumah sakit Sanglah?
1: Mainnya kurang jauh ya teman-teman.
0: Iya, tapi aku kira cuma 2 doang Unut.
2: Ada 3.
0: Oh, ada 3. Oke, baiklah. Nah, yang selanjutnya Mona.
2: Yang kedua adalah mulailah belajar untuk mengatur waktu nih teman-teman Pro 2.
1: Yes, time management.
2: Yes, karena di universitas atau di kampus itu tentunya berbeda ya dengan di sekolah. Betul. Dimana mahasiswa itu dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur aktivitas. Jadi jadwal kuliah, jadi kayak waktu belajar, mengejarkan tugas, ada juga organisasi kan ya, mau nyoba-nyoba untuk menambah relasi, bersosialisasi dan beristirahat itu harus ada waktunya. Sore.
0: Kok isi kayak gitunya sih? Emang kalian tipe mahasiswa apa? Kuliah pulang, kupu-kupu atau kuliah kerja?
2: Kuliah kerja.
0: Atau kuliah organisasi? Kuliah rapat.
2: Kura-kura.
0: Okay.
2: Aku pernah sih kuker-kuker, tapi ya di awal-awal aja.
0: Gitu sih liatnya Nadia.
2: Kok gak percaya gitu
0: iya,
2: sih?
0: Iya,
2: enggak. Pernah kok aku ngajar.
1: Pernah, Kak.
0: Pernah? Gitu. Tapi sekarang kalian gak kuker-kuker, tapi apa nih?
2: Kuma-kuma.
0: Kuliah apa tuh?
2: Kuliah magang.
1: Kan aku maker-maker ya? Deh, aku maker-maker. Magang kerja.

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 95,3 FM RRI Padua, masih dengan Nadia, Mona dan juga Kak Timothy.
1: Yes.
0: Yes. Sekarang masih berapa tips lagi? Tadi kita baru membahas dua nih ya. Lanjut gak sih?
1: Lanjut lah. Siapa yang suruh bawa tas?
2: Kita sudah nenteng tas.
1: Udah nenteng guys. Tas nih teman Pro 2 ya. Gak bisa. Masih ada. Kasian loh teman Pro 2 yang mau tahu tips-tipsnya.
0: Bener banget. Mona ya kan? Harus totalitas.
2: Iya. Totalitas. Jadi kita langsung aja ya.
0: Langsung.
1: Okay. Tips yang ketiga apa tuh?
2: Tips yang ketiga teman-teman Pro 2. Jangan takut bertanya dan aktif di kelas.
1: Kayak kamu paling iya aja.
2: Iya. Kita kan aktif bertanya jam ya kan berapa pulang.
1: Jam berapa pulang, benar.
2: Iya,
1: jadi kalau itu aku setuju.
2: Oke, terus apa?
1: Iya, okay. Terus gimana ya, tuh aktif bertanya?
2: Mahasiswa baru itu tidak harus langsung pintar berbicara teman-teman Pro 2. Jadi keberanian untuk bertanya dan mengikuti diskusi itu dapat menjadi langkah awal kita untuk membangun keaktifan selama perkuliahan.
1: Ini juga ngingetin aku sama Mona Nadia ya, baru pertama kali di RRI jadi enggak langsung bicara dia. Wah wah wah.
0: Kan mulai dari awal.
1: Gagu gitu.
0: Kita awal gugu gagal.
1: Iya, mulai masuk di sini kayaknya pinter ngomong gitu kan.
2: Iya, jelas.
1: Keren banget.
2: Akibat dari didikan
0: Kak Timothy. Lesson learned.
1: Oke, terus yang keempat ada apa tuh?
0: Bangun pertemanan dan relasi yang positif. Yuk, siapa nih yang berteman kagak milih-milih? Mulai deh guys, pilih-pilih pertemanan. Karena pertemanan itu mencerminkan diri kita sendiri. Begitu.
1: Tapi kalian setuju gak sama apa? Yang jangan pilih-pilih teman atau kalian harus yang pilih-pilih teman?
2: Setuju, harus pilih-pilih teman.
1: Iya.
0: Aku gak setuju.
2: Ih, tadi kamu yang
1: sih. Iya, tadi kamu yang bilang.
0: Kan biar bisa berdebat kalau sama ya apa yang bisa kita omongin gitu. Okay. Jadi teman-teman Pro 2, memasuki perguruan tinggi itu tuh kita bakal bertemu dengan orang yang berbeda-beda latar belakang dan juga daerah. Jadi saling manfaatin aja ya.
1: Iya, saling ini ya manfaatkan untuk relasi gitu.
0: Benar, itu maksudnya. Ih, pinter banget Kak Timothy, sumpah.
2: Oke, lanjut. Tips yang selanjutnya Kak Timothy.
1: Diem, belum jam 4 udah ya. Yang terakhir ya, jangan ikut semua kegiatan, pilih sesuai prioritas.
0: Dengar Mona?
2: Iya dengar. Oke.
1: Oke. Emang kenapa tiba-tiba ke Mona?
0: Tanya sendiri ya? Deh Kak, kenapa Mona?
2: Kita kan mencari pengalaman loh.
0: Iya, dia tuh suka keteteran gitu sama organisasinya dia.
1: Tapi jujur aku pas dulu SMP SMA tuh banyak banget organisasi, kuliah aku tobat.
0: Oh, mainnya udah lewat.
1: Udah lewat. Udah tobat enggak mau sampai gitu.
2: Ibarat kata lu baru nyemplung,
0: gue udah kering.
1: Yes. Gue udah kering gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kampus ini kan nawarin banyak kegiatan UKM atau komunitas gitu ya. Jadi ya mahasiswa baru itu memang dianjurkan juga untuk mengeksplorasi minat dan kemampuannya. Tapi kalau aku sarannya cuma ya 1-2 aja cukup lah ya.
0: Yes.
1: Aku cuma satu aja sih juga.
0: Apa itu
1: UKM, Kak? UKM paduan suara.
0: Wow. Nah, coba Kak dikit
2: coba,
0: aja.
2: Coba
0: kak.
2: Coba.
0: Please dikit aja Kak.
2: Nyanyi.
1: Enggak ada bayarannya, enggak apa-apa.
2: Waduh, gimana teman-teman Pro 2?
1: Ya udah deh teman Pro 2, itu tadi ya tips-tips yang bisa kita kasih buat kamu yang baru mulai perkuliahan. Pesannya dari Mona ada apa tuh?
2: Jangan lupa
1: sikat gigi. Iya kan? Karena kalau kelas pagi kadang kan bau ya. Kalau Nadia jangan lupa apa?
2: Jangan lupa
1: pakai deodoran.
2: Benar banget.
0: Biar enggak mengganggu teman-teman di sebelahnya ya. Yes.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi, dan habis ini Mona dan Nadia kayaknya mau ngampus juga deh ya kayaknya ya.
0: Benar banget.
2: Mau latihan dance tadi.
1: Mau latihan dance ya. Oh iya, oke. Semangat ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2 bareng Mona dan Nadia. Karena Mona Nadia udah bawa tas jinjing, tas ransel, tumbler, tupperware, udah banyak banget pokoknya ya. Jaketnya Nadia juga udah jaket denim gitu. Tebel.
0: Gila, rock and roll banget nih kan.
1: Oke, pamit udah.
2: Yaudah kalau gitu aku Mona.
0: Aku Nadia.
2: Pamit.
0: 3, 2, 1, close the door.
2: Oke, okay. Kita pamit undur diri.
0: Bye.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini datang dari Kabupaten Badung, di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Badung ini sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 340 kasus. Meski demikian, jumlah kasus turun cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025. Bahkan hingga Agustus 2026, tidak ada laporan kematian akibat DBD di Badung. Kepala Dinas Kesehatan atau Kadiskes Badung, Dr. Made Padma Puspita mengatakan, berdasarkan laporan kasus Januari hingga Agustus 2026, angka kematian atau case fatality rate atau CFR at DBD ini sementara di 0%. Untuk menekan penularan, Diskes Badung memperkuat pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui 3M+ dan pemantauan jentik secara berkala. Upaya tersebut juga dilakukan melalui gerakan satu rumah satu jumantik dan penguatan pemantauan kasus. Lalu Diskes Badung juga menyediakan bahan medis habis pakai atau BMHP untuk mendukung deteksi dini denggi di puskesmas. Selain itu, diagnosis dan penanganan pasien di fasilitas kesehatan juga turut diperkuat. Fogging fokus dan fogging ultra low volume atau ULV juga dilakukan untuk mengendalikan nyamuk penular DBD. Beralih ke informasi selanjutnya, ada penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Tabanan yang terus dikebut. Hingga Sabtu 5 September 2026 sebanyak 28.506 dari total 37.097 penerima bantuan pangan atau PBP telah menerima haknya, atau setara dengan 76,8% dari target penyerapan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tabanan menargetkan penyaluran untuk 8.591 PBP yang tersisa rampung pada pekan kedua September 2026. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, I Gusti Agung Gede Krisna Kamasan, mewakili Kepala Dinas Imade Yudiana, menjelaskan bahwa penyaluran terus dipantau dan dipercepat bersama petugas lapangan serta perangkat desa. Capaian penyaluran tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan posisi per 1 September 2026 yang baru menyasar 19.122 PBP atau sekitar 51,54%. Dalam kurun waktu 4 hari terjadi penambahan distribusi kepada 9.384 PBP, dan Krisna menjelaskan distribusi beras dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan jadwal di masing-masing desa dan kecamatan. Untuk menjamin akuntabilitas, pemantauan alokasi dilakukan secara berkesinambungan melalui aplikasi pelaporan digital. Pada periode Juli hingga September 2026 ini, setiap PBP memperoleh alokasi beras sebanyak 10 kg per bulan, sehingga total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 30 kg per penerima. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timonti, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kita udah officially masuk ke afternoon tea, teman Pro 2. Ya, well, di sore hari ini belum ada narasumber yang nemenin aku, tapi it's okay teman Pro 2, karena aku bakal kasih informasi-informasi menarik, tips-tips yang menarik juga buat kamu. Pastinya sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2, aku nemenin kamu di sini doang di 95,3 FM ya. Nah, teman Pro 2, sebelum lanjut, aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa untuk follow dulu semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2DenPasar. Sekali lagi, @RRIPro2DenPasar. Dan kalau kalian udah follow, langsung aja nanti kalian joinan di story. Bakal aku update sebentar lagi topik yang bakal kita bahas selama beberapa jam sampai jam 7 malam sebelum ini Indonesia ya, di jam 7. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja. Dan buat kamu yang masih ada di jalan gitu, menuju ke suatu tempat, suatu tujuan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Karena ini emang udah masuk musim hujan ya, cuacanya kita gak bisa prediksi, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, atau nanti panas lagi ya. Jadi semua itinerary harus disiapkan pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja bareng aku, Azriel Timothy.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur

0: Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama, jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana dan kapan kira-kira bakal balik ya. Jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya cari di mana dirimu gitu. Dan yang enggak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian pastikan juga ya, baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru dan juga dompet yang masih bisa bernafas teman Pro 2.

0: Gempa bumi vulkanik adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92 ribu jiwa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Siapa sih yang enggak bermimpi bisa financial freedom, teman Pro 2? Ya, kalau kalian pengen financial freedom, kayaknya harus mulai dari investasi ya, selain nabung, teman Pro 2. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata reksadana? Tapi masih mikir ini sebenarnya investasi buat orang yang udah punya banyak uang kah? Well, jawabannya nggak harus, teman Pro 2. Jadi reksadana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk belajar investasi, terutama buat kamu yang pengen mulai secara bertahap. Nah, yang pertama kenali dulu nih profil resikomu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan karena teman atau media sosial bilang produk tertentu lagi bagus. Ada reksadana pasar uang, ada juga pendapatan tetap, ada campuran, sampai kayak saham. Dan masing-masing punya karakter resiko yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu nih, uang yang kamu investasikan ini akan digunakan kapan dan seberapa besar resiko yang bakal kamu bisa atau sanggup terima. Kedua, dari nominal yang nyaman. Mulai dulu dari nominal yang bisa kamu taruh ya, jadi nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten dan menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan pokok dan dana darurat kalian ini udah capai prioritas ya. Dan ketiga, jangan males membaca dan mengecek produk. Jadi lihat informasi mengenai tujuan investasi, biaya, kinerja historis, serta siapa nih pengelolanya. Karena ingat, kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Dan jangan juga mudah percaya dengan janji keuntungan tinggi yang katanya pasti tanpa resiko. And last but not least, tentukan juga tujuan investasi kalian mau apa, teman Pro 2. Mau untuk dana pendidikan kah? Liburan kah? Beli kendaraan kah? Atau tujuan jangka panjang? Dengan tujuan yang jelas, kamu bakal lebih mudah menentukan pilihan investasi dan enggak gampang panik ketika nilainya naik turun. Jadi teman Pro 2, dari semua ini, investasi ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya ya. Yang paling penting adalah memahami apa yang kamu beli, mengetahui resikonya, dan konsisten sesuai kemampuan. Mulai kecil boleh, asal jangan asal mulai, teman Pro 2.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di 95,3 FM teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena gak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek, dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh satu detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter-up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya teman-teman.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azrael Timothy, teman bro 2 ya. Sekarang kita ke informasi film baru nih. Ada aktor sekaligus konten kreator Keanu Angelo atau Keanu AGL ya, yang membagikan official poster film Warga Rusun 609 melalui akun Instagram pribadinya. Jujur ini salah satu film yang aku antusias juga pengen tonton, teman bro 2 ya. Karena kalau lihat dari trailernya emang semenarik

itu gitu. Unggahan ini langsung mendapat respons juga yang sangat-sangat antusias dari netizen yang mengaku juga gak sabar untuk menyaksikan film horror komedi di bioskop. Nah, dalam unggahannya Keanu memperkenalkan kisah warga rumah rusun yang harus menghadapi dua masalah sekaligus, selain terancam digusur oleh yang namanya Pak Bahlil. Tapi bukan Pak Bahlil ganteng ya. Nah, para penghuni rusun itu juga dibuat panik oleh kemunculan arwah Bunga yang gentayangan di kamar 609. Jadi Bunga ini diperankan Ranti Maria, merupakan kekasihnya Arka, karakter yang dimainkan oleh Morgan Oi. Jadi arwah Bunga ini disebut kembali untuk menagih janji kepada Arka. Sementara itu, Pak Bahlil yang diperankan David Nurbianto telah bersiap untuk menggusur rusun tersebut. Nah, situasi ngebuat warga rusun juga harus bersatu, di mana mereka harus cari cara untuk mengusir arwahnya Bunga sekaligus mempertahankan tempat tinggal mereka dari rencana penggusuran. Jadi dari perpaduan cerita horor komedi ini tentu aja jadi daya tarik utama filmnya, teman Pro 2, dan yang menjanjikan situasi pun akan penuh kepanikan sekaligus kelucuan. Jadi buat kamu yang belum nonton trailernya, coba deh ditonton trailernya teman Pro 2, dan gimana review kamu, seseru apa kalau udah nonton trailernya. Jadi film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dengan skenario yang ditulis oleh Upi, dan film ini merupakan persembahan Rapi Films yang berkolaborasi dengan Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures. Filmnya dibintangi tadi ada Morgan Oi, Keanu Angelo, Ranti Maria, Gita Bebita, Galabi Taira, Ryuka Bunga, ada Sarah Sehan juga, ada Aming teman Pro 2, ada Papam, ada Yono Bakri, Dimas Danang, Tanta Ginting, Dustin Tiffany, Adzana Shaleha, David Nurbianto, Indy Barons, dan juga Lolox ya. Jadi warga Rusun 609 akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 1 Oktober 2026, which is bulan depan teman Pro 2. Dan film ini menawarkan perpaduan cerita warga rusun, aksi mengusir arwah, serta konflik penggusuran yang dikemas dalam balutan horor dan komedi. Terima kasih.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Party bareng Pro 2 FM dan Pasar pastinya ya. Nah, teman Pro 2, The Massive akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta, di mana konser ini akan digelar pada 5 Desember 2026 nanti di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Nah, Jakarta ini jadi kota terakhirnya setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Jadi ya, menggelar tour ini itu udah lumayan lama gitu nanti, teman Pro 2. Dan konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar di Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka pada 7 September, which is hari ini, teman Pro 2. Dan Direktur Utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, pun mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Nah, harga tiketnya sendiri itu dibanderol mulai dari Rp325.000 untuk festival sendiri. Lalu festival berdua ada diskon sedikit nih, jadi Rp600.000. Nah, festival berempat grup gitu ya, lebih murah lagi, jadi Rp1.000.000. Dan untuk tribun ada Rp350.000, platinum tribun ada Rp500.000, dan diamond di Rp850.000, which is murah banget sih, teman Pro 2 ya. Dan tiket konser ini mulai dijual pada 7 September 2006 melalui situs resmi themassivetour.com, dan penggemar dapat menyiapkan budget dan menentukan kategori tiket sebelum penjualan resmi dibuka pastinya. So, siapa nih yang pengen nonton The Massive kira-kira?

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: 마스 kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Dan informasi kali ini buat kamu para Potterhead yang udah menantikan serial Harry Potter reboot terbaru dari HBO. Nah ini mereka lagi ngumumin atau sudah mengumumkan teman Pro 2, ada 3 pemeran penting yang baru dimasukkan ke jajaran cast untuk musim kedua serial Harry Potter nanti. Dan mereka akan memerankan karakter dari Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley teman Pro 2. Ada aktor Billy Barrett yang dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort, dan peran ini akan menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasinya HBO yang baru ini nanti. Dan Billy Barrett dikenal juga dalam perannya di film Bring Her Back dan Invasion, di mana ia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Award kategori aktor terbaik di usianya ke-13 tahun. Sementara itu ada karakter Dobby yang diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris Lenny Rush, dan karakter Perry juga diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI. Dan film ini akan dijadwal, bukan film ya, sorry, series Harry Potter and the Philosopher's Stone ini akan tayang perdana pada 25 Desember 2026 melalui HBO nantinya. Dan musim kedua ini akan memperkenalkan lebih banyak karakter penting pastinya dalam dunia sihir ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di jam 6 nanti akan ada siaran Puji Trisandia buat menemani kamu para teman Pro 2 agama Hindu untuk sembahyang pastinya ya. Dan di jam 18:20 akan ada siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

You heard it that way, teman Pro 2 masih bareng aku Azrael Timothy di afternoon tea sore hari ini. Dan kita udah dengerin siaran azan maghrib dan juga Puja Trisandia, teman Pro 2. Dan kita akan lanjut dengan informasi-informasi menarik buat kamu pastinya. Di mana saat ini kita juga tahu ya bahwa ada beberapa titik daerah di Indonesia yang mengalami erupsi gunung berapi gitu ya. Salah satunya yaitu adalah Gunung Anak Krakatau. Yang as far as I know ya, correct me if I'm wrong juga gitu, Gunung Anak Krakatau ini merupakan salah satu gunung yang pertama erupsi ya beberapa hari lalu. Dan dampak dari abu vulkaniknya bukan hanya di daerah Krakatau sana, teman Pro 2, di Lampung dan sekitarnya, tetapi abu vulkaniknya juga sudah mulai menyentuh Jabodetabek, as we know ya. Dan sejumlah sekolah di kota Bekasi itu tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi hal ini dilakukan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tersebut yang menimpa sejumlah wilayah di kota Bekasi. Nah, salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, di mana sekolah ini melakukan belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker nih selama berada di sekolah. Jadi kepala sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko, mengatakan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan, seperti kegiatan pelajaran olahraga misalnya yang dilakukan di dalam kelas saat ini. Dan ia juga mengatakan bahwa dampak abu vulkanik di sekolahnya tidak terlampau besar, pasalnya udara di lingkungan sekolah ini masih relatif aman seperti pada hari biasanya. Dan pihaknya juga mengatakan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akan diterapkan secara situasional melihat kondisi cuaca atau kualitas udara di sekolah. Dan sekedar diketahui, Pemkot Bekasi juga melalui Dinas Pendidikan ini menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan ini sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing, teman Pro 2 ya. Dan anyway, juga kita harus tetap stay safe ya dimanapun, teman Pro 2. Kalau di Bali mungkin puji Tuhan belum, jangan belum ya, nggak ada gitu ya, nggak ada dampak dari yang namanya bencana gunung erupsi gitu ya. Tetapi buat kamu teman Pro 2 yang mau ke daerah di Pulau Jawa di timur sana atau ke ke Maluku, itu Maluku juga udah ada teman Pro 2 salah satu gunung yang erupsi, atau ke Sumatera gitu ya, tetap hati-hati teman Pro 2 ya, tetap pakai masker dan juga jangan kucek-kucek mata atau usap-usap mata, karena kita tahu abu vulkanik itu sudah diinformasikan juga berkali-kali bahwa abu vulkanik itu bukan seperti debu biasa ya teman Bro 2. Jadi ini abu vulkanik seperti serpihan kaca yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau kita kucek di mata, takutnya tambah buat mata kita akan iritasi dan ada infeksi-infeksi lainnya gitu. Dan memakai masker adalah salah satu langkah pencegahan juga ya, supaya nggak masuk ke yang namanya paru-paru kita, teman Pro 2. So stay safe buat kalian semua, dan buat kamu teman Pro 2 yang terdampak abu vulkanik, kalau mau sapu juga ingat dulu ya, disiram dulu teman Pro 2, jangan dia asal sapu, disiram dulu biar basah lantainya baru kita sapu teman Pro 2, biar abunya nggak bertebaran lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2 ya. Sekarang kita keliling-keliling ke Jakarta karena bentar lagi bakal ada Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 DWP 2026 gitu ya. Yang dimana DWP 2026 sudah mengumumkan line up fase pertama mereka untuk gelaran tahun ini. Dan festival musik elektronik ini akan berlangsung pada Desember 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pengumuman ini jadi awal dari rangkaian informasi mengenai DWP 2026. Dan penyelenggara juga menyebut masih bakal ada sejumlah nama lain yang bakal diumumkan soon enough untuk melengkapi line up dari festival tahun ini. Nah, di fase pertamanya DWP 2026 ini menghadirkan sejumlah musisi elektronik ternama dari berbagai penjuru dunia. Ada Afrojack, ada Alok, B2B atau Back to Back Rehab, Axwell, dan Sebastian Ingrosso. Selain itu terdapat ada Billy Gillis, Cosmic Gate, Dimension, serta Dimitri Vegas, teman Pro 2. Nama-nama lain turut masuk dalam daftar ada Ellie N4, Lily Palmer, Maddox, Marlo, dan Ty Turner. Dan kehadiran para musisi ini akan menambah deretan penampil pada festival tahun ini pastinya. DWP 2026 akan kembali membawa semangat perayaan musik, pengalaman yang immersive juga pastinya ya untuk para teman Pro 2 yang hadir nanti. Jadi kalau misalkan kalian udah siap mau nonton DWP 2026, siapkan juga tiketnya teman Pro 2 ya. Temanya tahun ini akan lumayan menarik gitu ya. Judulnya The Dream Gets Bigger, The Sound Gets Louder. Wow. Keren banget tuh. Ya, jadi tulis DWP di pengumuman line up fase pertamanya. Dan penyelenggara juga menyampaikan bahwa masih banyak nama lain yang akan diumumkan nih. DWP 2026 akan digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta di tanggal 11, 12, dan 13 Desember 2026. Dan informasi tentang tiket festivalnya juga bisa diperoleh melalui situs resminya DWP Teman Pro 2 di dwpfest.com. Ya, jadi kalau kalian penasaran berapa nih harga tiketnya nih dan update-updatean yang lainnya, bisa langsung kunjungi situs resminya DWP di dwpfest.com, Teman Pro 2.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timotin. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling mendunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

ke Pulau Papua, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang budaya di Papua, ada satu tradisi yang menarik banget, yaitu bakar batu. Jadi jangan bayangin ini sekedar bakar-bakar biasa ya, karena bakar batu ini adalah tradisi memasak bersama menggunakan batu yang dipanaskan sampai sangat panas. Jadi batu-batu ini kemudian digunakan untuk memasak daging, umbi-umbian, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Nah, yang menarik, bakar batu ini bukan cuma soal makanan. Jadi tradisi ini jadi kayak simbol gotong royong dan kebersamaan, di mana masyarakat bersama-sama menyiapkan bahan, menata batu, memasak, sampai akhirnya menikmati makanan secara bersama. Nah, tradisi ini bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti menyambut tamu, perayaan, maupun acara adat. Jadi dari bakar batu ini kita bisa melihat nih ya, bagaimana makanan jadi bagian dari cara masyarakat Papua mempererat hubungan. Sederhana tapi maknanya dalam, karena dalam bakar batu yang dibangun bukan cuma api untuk memasak, tapi juga ada rasa kebersamaannya.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu masih ngedengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini ada budaya di Jawa ya, lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Ada masyarakat Tengger yang punya tradisi Yatnye Kesade, atau bisa di sebut juga budaya Kesade, di mana setiap tahun masyarakat Tengger ini membawa berbagai bentuk sesaji menuju kawah Gunung Bromo, di mana sesaji ini nih kemudian dilarung atau dilemparkan ke dalam kawah sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan mereka. Nah, yang bikin tradisi ini menarik adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankannya di tengah perkembangan zaman. Bahkan ketika kawasan Bromo sudah jadi salah satu destinasi wisata terkenal, masyarakat Tengger ini tetap menjalankan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Jadi dari ini semua, teman Pro 2, budaya yang keren itu bukan cuma budaya yang bisa kita lihat di media sosial ya, tapi budaya yang kita kenal dan kita pahami juga maknanya. Bener gak sih, teman Pro 2?

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Sekarang kita masuk ke budaya yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, teman Pro 2 ya. Karena nggak afdol ngomongin budaya, tapi nggak ngomongin budaya yang ada di Bali gitu. Nah ini mungkin terdengar underrated ya, budaya ini mungkin jarang kamu dengar, teman Pro 2, tapi sangat-sangat unik. Nah biasanya yang langsung terlintas kalau kita ngomongin budaya di Bali itu kayak tari, upacara, atau kayak pakaian adat. Tapi ternyata ada satu tradisi yang cukup unik dan mungkin belum banyak diketahui, yaitu mekare-kare dari desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Nah mekare-kare ini sering disebut juga sebagai perang pandan, karena sesuai namanya dua orang laki-laki akan berhadapan dan saling mengayunkan ikatan daun pandan yang berduri, dan mereka juga menggunakan tameng sebagai pelindung. Kalau dilihat sekilas emang kelihatannya kayak pertarungan sungguhan ya, dan ngeri gitu. Tapi ternyata ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling kuat, karena mekare-kare merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tenganan untuk menghormati Dewa Indra. Jadi meskipun peserta bisa mengalami luka atau goresan dari duri pandan, setelah ritual selesai mereka ini kembali bersama tanpa menyimpan permusuhan. Nah ini yang menarik ya teman Pro 2, dari luar kita mungkin melihatnya sebagai perang gitu, tapi kalau memahami maknanya, mekare-kare justru menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan kuatnya hubungan antar anggota masyarakat. Jadi kalau suatu saat berkunjung ke Karangasem, jangan cuma cari pantai atau tempat foto yang instagramable gitu ya. Karena ada juga Tenganan Pegeringsingan dengan tradisi mekare-kare yang memperlihatkan sisi lain dari budaya Bali, teman Pro 2. Karena ternyata budaya itu gak selalu harus terlihat lembut dan tenang. Kadang budaya juga bisa hadir dalam bentuk yang unik, penuh tantangan, bahkan sedikit ekstrim, tapi punya makna yang dalam gitu.

Jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan ngudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam Farmer Pro 2. Sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini di 7 September 2026 bersama Tia. Penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Tabanan terus dikebut. Hingga Sabtu 5 September 2026 sebanyak 28.506 dari total 37.097 penerima bantuan pangan atau PBP telah menerima haknya atau setara dengan 76,8% dari target penyerapan. Pemerintah Kabupaten Tabanan menargetkan penyaluran untuk 8.591 PBP yang tersisa rampung pada pekan kedua September 2026. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, Igusti Agung Gede Krisna Kamasan, memiliki Kepala Dinas Imade Yudiana, menjelaskan bahwa penyaluran tersebut dipantau dan dipercepat bersama petugas lapangan serta perangkat desa. Capaian penyaluran tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan posisi per 1 September 2026 yang baru menyasar 19.122 PBP atau 51,54%. Dalam kurun waktu hanya 4 hari, terjadi penambahan distribusi kepada 9.384 PBP. Krisna menjelaskan distribusi beras dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan jadwal di masing-masing desa dan kecamatan. Untuk menjamin akuntabilitasnya, teman Pro 2, pemantauan alokasi dilakukan secara berkesinambungan melalui aplikasi pelaporan digital. Pada periode dari Juli hingga September 2026 ini, setiap PBP memperoleh alokasi beras sebanyak 10 kg per bulan hingga total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 30 kg per penerima. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Karena selanjutnya kamu akan bergabung di Music Live Chart langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih. Ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya.
1: Huh?
2: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Iya. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun.
0: Kok.
2: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Nyanyi cilik.
1: Nyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener-bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Masih kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Oh iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Iya, ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
2: Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi. Belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih di laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di
2: kaset atau
0: CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan? Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya.
2: Sayang pitanya.
1: Benar.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya

0: kesepakatan antara gue sama label.
1: Oke.
0: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Oke.
2: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu.
0: Yeah.
2: Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
0: Harusnya begitu emang. Kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
1: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya lagu-lagunya dalam EP itu.
2: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
1: Betul.
2: Ada Biskota.
1: Biskota.
2: Wah.
1: Ini legend sih.
2: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
2: Lagu legend. Tadi legend udah kita play teman pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
1: Betul.
2: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
2: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
2: versi
0: Ahmad Albar.
2: Itu pertama kali?
0: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
1: Oke.
2: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
0: Meremake.
2: Ya, meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Cik.
1: Itu dia.
0: Ceritain gak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
2: asik. Malam itu hujan rintik-rintik.
3: Tindung-tindung.
2: Iya. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
0: Apa judulnya itu?
2: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
2: gitu,
0: udah enak,
2: nggak kayak dulu
0: ya, kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
2: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
0: Iya benar.
2: Itu di part mana?
0: Di part refnya.
2: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Iya benar.
0: Kan lebih Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
2: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Menyesuaikan
2: banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
2: Memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Benar.
0: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Dirubah.
2: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman pro 2.
1: Betul.
2: Tentang EP Om Sigit nih.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
2: Betul.
1: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Yes, buat lo yang pengen nanya.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existing ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu, eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gue, karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaan lu.
1: Kenapa Ramadan? kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan
0: nanya apa tadi? Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan.
0: Okay. Gitu,
2: yang ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu.
0: Okay.
2: Pengen yang happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya.
1: Okay. Nice.
0: Jawabannya bagus kan?
1: Bagus,
0: iya kan?
1: Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan,
1: cuy. Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Berarti kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya. Yeah.
0: Benar. Oh, I see.
1: Nice.
0: Alright.
1: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih.
0: Oh iya, benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan. Iya, benar.
1: Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: lu? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya, beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin, ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak, gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
1: Okay.
2: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Yang secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Oh, memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya.
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: ini di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya. Ya kan dibungkusnya gitu kan.
1: Oh, iya,
0: Intel kita.
1: Iya,
0: benar, gitu, kan? Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya. Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip, yeah, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir, yeah, gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Mm-hmm. Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi. Gitu.
1: Oke. Okay. Awalnya
2: tapi,
1: ragunya
2: nggak ragu. Gitu. Cuma, terus akhirnya sayang juga ya gitu.
1: Okay,
2: sayang juga ini lagu bagus gitu kan.
1: Benar, benar.
2: Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin, oh, yeah, gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Yeah, yeah, yeah. Benar, benar, benar, benar. Kalau mau lebih beda lagi, nggak ada gitarnya, Om.
2: Nggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang.
1: Yeah.
2: Nggak ada nyanyinya juga. Nggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan?
2: Iya, kita ngomongin beda.
1: Ngomongin beda ya,
2: bukan
1: kita,
2: enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Cucu.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu, yeah, ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak? Ini
0: WhatsApp.
1: Ada. Tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong.
0: Aduh.
1: Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Bebas. Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol.
2: Bisa, iya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Paling bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay,
0: kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya
0: sih.
1: Iya.
2: Mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh ya, M. Abdul
0: Sigit. Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dan terapis nih
1: treatment lagu maksudnya treatment lagu Om
2: produksinya ya, atau promosinya
0: produksi dan promosi
1: okay. End to end berarti tuh nah udah gak kemana-mana tuh situ aja tuh gimana om
2: karena di, kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya ya? Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Kan MV-nya belum ada ya. Kita nonton apa? Nonton syuting ya dong. Nonton syuting
0: ya
1: dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ya gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah. Iya. Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Okay. Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shooting.
0: Nanti.
1: MV-nya nanti ya. MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Eh, betul kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang nggak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok ada dong?
2: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok
0: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edita Mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di Pancar Luaskan dari kawasan Metropolis Hembruk 70 dan Pasar. Selamat malam teman P2, dan itu dia tadi Iconic by Mistake. Ya, semampu dua, Tia is back nemenin kamu di Today's Recap. And this is my first time nemenin kamu di Today's Recap, teman P2. Akhirnya ya, setelah 7 hari berjumpa di bulan September ini, teman P2, I'm back again nemenin kamu di Today's Recap, teman P2. Dan ya, di malam hari ini kita buka topik ya langsung saja, karena tadi sudah ada music live share dan sudah ada info P2 juga yang nemenin kamu, teman P2, di pembuka Today's Recap hari ini. Dan seperti biasa, Today's Recap-nya sudah di-cut dengan MLC tadi sejam ya, karena kamu sudah langsung mendengarkan ya. Tadi ada Sigit ya teman Pro2, langsung ya yang diajak ngobrol di Pro2 Jakarta. Dan selama 2 jam ke depan ya, dia bakalan bahas-bahas tentang pesawat teman Pro2. Karena ini banyak banget ya teman Pro2 cerita tentang pesawat. Memang ya gak jauh-jauh dari kebakaran, tapi ternyata yang paling terdampak adalah salah satu akomodasi yang berupa pesawat terbang teman Pro2. Jadi banyak banget ya pesliwer informasi tentang pesawat ini teman Pro2, yang nanti kita bakalan kupas tuntas selama 2 jam ke depan nemenin kamu di Today's Recap kali ini. Kita bahas yang santai-santai aja, not to be serious teman Pro2. Cuman lagunya nih yang bakalan bikin kamu semangat dikit. Siapa tahu ada yang masih ngejar deadline buat besok hari Selasa. Ya udah deh, Tia temenin kamu, apalagi di jam-jam orang OTW pulang juga. So hati-hati di jalan teman Pro2, and stay listening 95.3 RRI Pro2 dan Pasar. Jangan lupa juga buat langsung ikut ya curhat-curhat di story Instagram kita di RRI Pro2 dan Pasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: This is your radio.
1: Hi, Marknya here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

Ya, teman berdua, itu dia tadi ya, sudah terputar lagu buat kamu, teman berdua. Salah satunya adalah Bittersweet, tapi ini teman berdua ada yang bitter nih, alias situasi terkini dari gunung-gunung yang ada di Indonesia, teman berdua, yang menyebabkan memang beberapa bandara harus tutup. Bahkan dari Bali pun juga terimbas, kena imbas teman berdua. Kenapa ya? Karena pastinya mereka misalnya nih, dari Bandara Soekarno-Hatta gak bisa terbang ke Bali. Dari Bali juga gak bisa terbang ke Soekarno-Hatta, teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen terbang nih teman berdua, mohon bersabar dulu ya. Ini kayaknya harus di cancel banget teman berdua, karena memang abu vulkanik ini berbahaya bagi pesawat teman berdua. Ini banyak banget ya konten-konten yang bahas tentang kenapa sih abu vulkanik itu bahaya buat pesawat terbang. Padahal kan ya udah pesawatnya tinggal terbang aja gitu ya. Not teman berdua, alias nggak gitu ya. Ini dikutip dari Instagram CNN Indonesia, salah satu yang membahas ya teman berdua. Jadi erupsi gunung ya, salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau teman berdua, memicu pembatalan sejumlah penerbangan karena abu vulkanik yang berbahaya bagi pesawat pastinya. Karena juga ya teman berdua, menurut Ikatan Ahli Bencana Indonesia Pak Daryono ya teman berdua, ya kutip ini, abu vulkanik teman berdua mengandung partikel silika. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu nih silika itu apa, salah satunya adalah itu silika itu bahan dari kaca teman berdua. Dan itu selain partikel silika, ada juga batuan tajam abrasif teman berdua yang dapat meleleh di ruang bakar panas hingga menyumbat turbin dan mematikan mesin pesawat terbang secara total teman berdua. Jadi itu bahaya banget, resiko gagal mesin. Dan paparan abu ini juga bisa banget mengikis kaca kokpit hingga buram teman berdua. Bahkan bisa menyumbat sensor alat ukur navigasi kayak pitot tube. Bisa juga memicu gangguan listrik statis pada komunikasi radionya, serta berpotensi menimbulkan korosi pada komponen elektronik penerbangan teman berdua. Jadi better emang untuk disabarkan dulu ya teman berdua. Karena ya gimana lagi ya, kita gak bisa memaksakan ini semua teman berdua, karena ini gak segampang yang kamu kira ya teman berdua.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Sri Kaib hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat malam teman-teman berdua. Tia masih menyapa kamu dimanapun kamu berada. Dan Tia masih nemenin kamu di 95,3 Pro 2 FM. Dan ya, teman-teman berdua, di malam hari ini sudah ada yang request lagu nih spesial dari TikTok RRI Pro 2 dan Pasar. Yes, karena sekarang Tia lagi live teman-teman berdua. Langsung ya, kamu check it out sekarang juga di TikTok kita di @RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, sudah ada requestan masuk dari Bagus Bawa ya teman Pro 2 di malam hari ini. Katanya mau disapa-sapa dan mau support Tia juga di malam hari ini. Thank you. Tadi udah bergabung juga ya Kak Bayu, sudah rame juga nih di TikTok RRI Pro 2 dan Pasar. Makin ramein dong teman Pro 2. Yes, karena katanya Bligus Bawa mau request lagunya Mahalini yang Percuma, langsung aja deh Tia puterin buat kamu. Ini dia, Percuma.

0: 路边路边，路边呀，要不要？哦，pakai tahu, pakai tahu, terus, ya tempe, tempenya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi, terus cabe ya, cabenya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Alright, teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan tadi sudah terputar ya teman Pro 2 akun dengan Dat Nanana yang merupakan salah satu requestan dari Kak Setiawan ya. Katanya mau titip salam buat teman-teman di Teo Kumar, buat Kade, Ari, dan Komang. Oke, thank you. Ini masuk terus ya requestannya teman Pro 2. Ini ada yang nanya, ini RRI mana nih Kak? RRI dan Pasar, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Nah itu dia. Dan ya teman Pro 2, di malam hari ini ya Tia mau lanjutkan dulu update-update tentang something unique ya, tentang pesawat terbang, tentang airplane teman Pro 2. Yes teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran kayak kalau pesawat mesinnya mati, apakah pesawat bakalan langsung jatuh? No way teman Pro 2, ternyata enggak ya, tetap bisa melayang sih si pesawat ini teman Pro 2, dan dikendalikan karena sayapnya masih menghasilkan gaya angkat selama pesawat punya kecepatan. Bahkan pilot dilatih untuk menghadapi kondisi kehilangan tenaga mesin dengan melakukan gliding menuju tempat yang aman teman Pro 2. Jadi mesin pesawat itu bukan satu-satunya alasan kenapa pesawat bisa tetap berada di udara ya teman Pro 2. Jadi yang bikin pesawat terbang adalah kombinasi dari desain sayapnya yang lancip itu teman Pro 2, kecepatan dan aerodinamika teman Pro 2. Makanya kalau misalnya ada film yang menggambarkan mesin mati terus pesawat langsung jatuh lurus ke bawah, technically that's only in film teman Pro 2. Aslinya gak sesederhana itu ya teman Pro 2.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Alright, teman Pro 2, nanti ya Tia bakalan update-update lagi tentang pesawat terbang ini, teman Pro 2. Pastinya sambil puterin lot of song spesial buat kamu ya. Jadi di sini aja teman Pro 2 bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92 itu dia tadi aja si Lucy, lagu sedihnya teman Pro 2. Dan ya kalau jam segini udah mulai ya lagu-lagu sedih, lagu-lagu galaunya teman Pro 2. But teman Pro 2, it's not literally full of galau things ya teman Pro 2. Karena kita bahas tentang fun fact dari pesawat terbang teman Pro 2. Yes, pesawat terbang. Kamu sesering apa sih naik pesawat terbang teman Pro 2? Apakah setiap minggu, setiap bulan, setahun sekali kah? Ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu bertanya-tanya nih teman Pro 2, kenapa sih jendela pesawat bentuknya bulat? Kenapa nggak kotak aja kayak jendela rumah gitu ya? Coba deh teman Pro 2, kamu perhatiin jendela pesawat yang kamu naikin itu. Karena teman Pro 2, it's not about estetika doang. Karena bentuk dengan sudut membulat membantu menyebarkan tekanan udara secara lebih merata di sekitar jendela teman Pro 2. Jadi pesawat mengalami perbedaan tekanan antara bagian dalam kabin dan udara di luar, sehingga desain jendela sangat penting untuk menjaga struktur pesawat tetap kuat. Jadi next time kalau kamu duduk deket window seat teman Pro 2, jangan cuma sibuk foto awan ya. Jadi lihat jendela dengan sadar teman Pro 2, bentuk bulat itu hasil dari engineering, bukan sekedar biar estetik doang. Selain itu teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya nih, kenapa sih lampu kabin diredupkan saat take off dan landing? Itu vibes-nya kayak bikin lebih menegangkan atau lebih nyaman menurut kamu teman Pro 2? Padahal ya itu ada alasan keselamatan di baliknya teman Pro 2. Jadi pas pesawat akan take off atau landing teman Pro 2,

Lampu kabin biasanya diredupkan agar mata penumpang dan kru lebih mudah beradaptasi dengan kondisi di luar pesawat. Jadi kalau sampai terjadi keadaan darurat dan kabin harus dievakuasi, mata kamu nggak perlu beradaptasi terlalu lama dari kondisi terang ke gelap, teman-teman. Jadi kalau misalnya lampu kabin diredupkan, jangan langsung mikir, wah ini waktunya tidur atau waktunya harus gimana nih, aku harus ngapain nih? No. Tapi itu adalah salah satu tanda atau salah satu bagian dari prosedur keselamatan penerbangan kamu, teman-teman.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, itu dia tadi Shape of My Heart. Yes, 92. Dan di malam hari ini kita lanjutkan dulu nih bahas-bahas tentang apa 92? Yes, tentang si pesawat-pesawat ini 92. Ada 92. Kita lanjutkan dulu nih, kalau tadi kita bahas tentang lampu kabin, tentang jendela ya 92. Dan nih yang selanjutnya 92, kenapa sih kita gak boleh gitu ya buka pintu pesawat pas terbang 92, padahal kan itu something cute ya. Not really 92, that's not cute things ya, itu membahayakan kamu 92, karena itu intuitive things yang please jangan dilakukan. Tapi pernah gak sih kamu kebayang kayak orang tiba-tiba buka pintu pesawat iseng gitu loh 92, tapi bakal kebuka gak sih? Tapi 92, dalam penerbangan normal pesawat, pintu pesawat tidak bisa begitu aja dibuka pastinya dong ya, karena adanya perbedaan tekanan antara kabin dan luar udara, atau luar udara, udara di luar kabin ya, maksudnya di luar pesawat ya. Jadi tekanan di dalam kabin membuat pintu tertahan kuat pada tempatnya. Selain itu 92, desain dan mekanisme pintu pesawat memang dibuat untuk mencegah pembukaan secara tidak sengaja saat pesawat sedang terbang. Ya kali tiba-tiba kebuka 92. Gak boleh dong ya, gak boleh. No 92. Jadi kalau ada penumpang yang tiba-tiba berdiri dan bilang, ah aku pengen deh nyari udara segar, kayak mau foto-foto, mau foto di atas gitu loh, di udara alias di atas awan, please deh 92, suruh duduk kembali atau didudukin alias dikasih ngomong 92. Karena di ketinggian yang serupa di pesawat biasa terbang 92, udara luar itu bukan tipe udara yang cocok buat refreshing, apalagi bernafas dengan hidung yang terbuka tutup itu ya 92. Jadi please no, duduk dengan anteng aja, pakai sabuk pengaman sambil dengerin RRI Prodo Denpasar sekarang ya.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Ya, semua Pro 2 dan jeng. Sekarang tiba-tiba udah 2255 nih. Ya, semua Pro 2 artinya nih, teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu harus disudahi sampai di sini nih. Karena udah di penghujung dari Today's Recap, teman Pro 2. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang, karena Tia bakalan balik lagi nemenin kamu nanti di jeng-jeng-jeng-jeng hari Rabu ya. Untuk besok Tia istirahat dulu teman Pro 2, because there's another job. Buat teman Pro 2 untuk hari ini ternyata ada diisi teman Pro 2 dari Rianta ya, yang katanya hal unik yang kamu pernah dengar tentang pesawat. Ternyata Mitsubishi memproduksi pesawat perang Jepang untuk perang dunia. Well, thank you ya Rianta untuk fun fact-nya di malam hari ini yang menjadi penutup juga perjumpaan kita di Today's Recap. Ini ya teman Pro 2, dengan fakta tadi menjadi fakta terakhir ya yang Tia sampaikan, thanks to Rianta juga. Dan thanks untuk kamu semua teman Pro 2 yang udah tadi joinan di live TikTok RRI Pro 2 dan Pasar, yang udah isi question box juga, dan pastinya udah bareng juga untuk request lagu tadi teman Pro 2. Thanks besar-besaran ya yang di malam hari ini udah aktif banget teman Pro 2. And by the way, anyway, busway ini teman Pro 2, Tia juga harus pamit undur diri nih. Dan jangan khawatir, pokoknya gak boleh khawatir ya teman Pro 2, karena selama sejam ke depan dari jam 11 sampai jam 12, of course bakalan ada Just Music yang bakal nemenin kamu di jam istirahat ini teman Pro 2. Jadi nanti pastinya Tia akan menutup juga siaran ini teman Pro 2 tepat di 00. Tapi untuk sekarang Tia langsung pamit undur diri teman Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again nanti di hari Rabu ya teman Pro 2. Have a nice day and bye-bye. Good night.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.
3: Just Music Pro 2.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
0: Just Music Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Jazz Music Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just Music Pro 2.

Teman-teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apakah kamu tahu?
4: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music Pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: Just Music Pro 2.

0: Kenyang banget. Oh, enak nih, pengen nambah deh. Eh, tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan nih beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Just Music Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: lumpia, lumpia, lumpia, lumpia, lumpianya ya Bu ya. Pakai tahu, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar Mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu Bu, tahu lagi, terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
4: Just Music Pro 2.

teu-kitu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bareng Rianto Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar saat ini mencapai 52%, sehingga sehampir separuh pekerja belum terlindungi. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan tersebut meningkat hingga 54,53% tahun ini, terutama dengan menyasar pekerja informal dan kelompok rentan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Adventus Edison Solhuat, mengatakan perluasan kepesertaan masih memiliki ruang besar karena perekonomian Denpasar banyak ditopang sektor jasa, perdagangan, usaha mikro, dan pekerja informal. Ia juga menilai koordinasi dengan pemerintah daerah serta peningkatan kualitas pelayanan penting untuk mendorong lebih banyak pekerja masuk dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, harga bawang merah lokal di tingkat petani desa Songan, Kintamani, Bangli merosot tajam selama musim kemarau 2026. Anggota kelompok tani Eka Tunas Merta Jero Mangkutar mengatakan harga bawang merah lokal kini hanya sebesar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram dari kondisi normal sekitar Rp23.000 per kilogram. Penurunan harga disebut terjadi akibat surplus pasokan nasional, sementara biaya pupuk, obat pertanian, dan tenaga kerja terus meningkat. Jero Mangkutar berharap pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga, termasuk mengatur pasokan dari luar daerah dan impor agar penyerapan bawang merah lokal Bali lebih optimal. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di pagi hari ini di 8 September 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Selasa pagi hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produa, kembali bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti hari kemarin, Ronald akan nemenin kamu di hari ini dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga ya teman Produa, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Produa. Dan setiap harinya tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Produa. Dan biar kamu gampang nyarinya, semua username media sosial kita udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram atau bahkan TikTok, tinggal search aja akun media sosial kita yang username nya RRI Produa Denpasar tanpa tanda apapun, langsung aja ketik RRI Produa Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Produa, jangan lupa dong untuk di follow. Dan selain di follow juga teman Produa, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Produa, gak cuman dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada konten juga, ada karya lah bisa dibilang ya, misalnya karya musik, karya foto, karya video, karya tulis, atau bahkan ada informasi yang viral dan aktual di daerah kamu, bisa banget kamu buatin kontennya. Terus setelah jadi kontennya, kamu upload deh di sosial media.

radio konvensional aja, yaitu melalui digital juga. Caranya gampang banget, yaitu tinggal buka websitenya rri.co.id. Setelah terbuka, pilih yang stream radio, terus pilih wilayah Denpasar, dan langsung klik aja yang Pro2-nya ya teman Pro2. Jangan sampai nyasar ke daerah lain. Kalau nyasar ke daerah lain, ntar kamu gak dengerin siaran Ronald, karena kan Ronald siarannya di Denpasar nih. Dan seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, yang termasuk Ronald di dalamnya. Agak mager juga sih kalau misalnya disuruh buka website segala. Ya udah, Ronald kasih tahuin cara paling gampang selanjutnya, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu handphone ataupun tab ya teman Pro 2. Setelah kamu ambil, buka lock screen yang ada di gadget kamu. Setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam Play Store atau App Store, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Setelah kamu klik atau ngetik RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk diinstal atau di-download di gadget kamu.

Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena melalui aplikasi tersebut kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, dan juga bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia secara digital pula. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, udah bulan September, sebentar lagi 2027. Jadi gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang terpapar atau masih kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tahu ini di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di pagi ini ya, masih rebahan sambil scroll medsos, yuk bangun ya teman Pro 2, karena udah jam 6:30 nih. Padahal juga jam juga udah berdetak terus, kok bisa kamu masih scroll medsos di jam segini? Kecuali kamu lagi ngambil cuti, itu aman-aman aja sih teman Pro 2. Dan kalau kata Ronald, sekarang bangun ya teman Pro 2, karena Ronald udah hadir nemenin kamu untuk siap-siap berangkat ke sekolah, kampus, ataupun ke tempat kerja nih. Atau bagi kamu juga yang cuti hari ini pengen berangkat untuk jalan-jalan, Ronald juga bakal setia nemenin kamu. Dan gimana nih mood kamu di pagi hari ini? Semoga baik-baik aja ya, soalnya beda nih pagi ini sama pagi kemarin. Kalau pagi kemarin kita diguyur sama hujan, semoga pagi ini kita tuh diguyur sama apa? Sama duit yang bikin bahagia. Dan semoga aja ya langit di daerah kamu teman Pro 2 itu cerah gitu di pagi hari ini, gak turun hujan. Semoga secerahnya, secerah apa, secerah juga harapan orang tua ke kamu. Dan kalau kita ngomongin cuaca yang cerah gitu ya, langsung aja di informasi pagi ini Ronald pengen nyampein informasi tentang perakiraan cuaca di Provinsi Bali. Karena kalau dilihat-lihat ya, Ronald bilang cerah, tapi ternyata menurut data itu langit di Provinsi Bali nih lumayan mellow gitu, alias galau berjamaah teman Pro 2. Karena di hampir seluruh wilayah Bali, mulai dari Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, sampai ke Buleleng, itu cuacanya kompak diprediksi bakal turun hujan ringan dengan suhu rata-rata di angka 23 sampai 29 derajat Celcius. Dan khusus buat kamu nih teman Pro 2 yang ada di Karangasem, siap-siap pakai jaket karena udaranya bakal sedikit lebih dingin di 20 sampai 26 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang mau meluncur ke kampus atau sekedar nongkrong ya hari ini, pastiin jas hujan ataupun payung udah aman di jok motor kamu atau minimal di tas kamu nih teman Pro 2. Biar apa? Biar outfit kece kamu hari ini enggak luntur atau enggak kebasahan gara-gara ketumpahan air hujan. Dan selanjutnya ini dia, khusus buat kamu yang lagi ada di wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Cuaca pagi ini tuh lagi cloudy ya teman Pro 2, atau berawan asik nih, dengan suhu 24 derajat Celcius, dimana matahari tuh udah menyapa kita dari jam 6 lewat 17 menit tadi pagi. Tapi awas nih teman Pro 2, ada plot twistnya, karena tingkat kelembapannya lumayan tinggi di Denpasar hari ini, di angka 90%. Jadi mungkin kamu bakal ngerasa agak sumuk sedikit gitu ya, walaupun anginnya santai aja dengan kecepatan 5 km per jam dengan hembusan maksimalnya di 15 km per jam. Jadi buat kamu yang mau healing sore ini, matahari juga bakal sunset di jam berapa? Di jam 18 lewat 16 menit nanti sore. Tapi pastiin ya, kamu udah aman di rumah sebelum jam 9 malam nih. Soalnya kenapa? Soalnya hujan bakal turun di jam 9 malam sampai tengah malam nanti, dengan jarak pandang yang masih cukup aman tapi di 16 km ke depan. Pokoknya teman Pro 2, cuaca mendung hari ini ngajarin kita satu prinsip penting buat hidup nih. Jadi kamu tuh harus sedia payung sebelum hujan dan sedia kepastian sebelum diajak jadian, biar kamu gak berakhir nangis di bawah rintik hujan. Jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, karena habis ini Ronald bakal puterin lagu-lagu hits yang pastinya bikin pagi kamu makin semangat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, nomor 22 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi kita udah ngomongin cuaca Denpasar yang lagi berawan aja nih, bisa jadi hujan, bisa jadi cerah nih. Nah, sekarang waktunya kita cek jantung kota Denpasar, terutama di jalanannya di pagi hari ini ya. Biar kamu nggak terjebak di kepadatan kendaraan dan malah bikin bad mood di jalan, karena hari baru aja dimulai, masa udah bad mood aja sih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi OTW lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih. Nah, kondisinya di jalan raya itu kamu harus tarik napas panjang dulu. Karena kenapa? Karena di jalan Gatot Subroto Barat, di jalan Cokroaminoto sampai jalan Gatot Subroto Timur pagi ini udah terpantau padat merayap. Oleh apa? Oleh kendaraan dong pastinya. Dan kepadatan ini juga ternyata nyambung nih sampai ke area Simpang Tohpati teman Pro 2. Dimana di jalan WR Supratman, di jalan Gatot Subroto Timur dan rute Simpang Sanur menuju Simpang Tohpati itu juga kelihatannya lagi padat merayap nih teman Pro 2. Dan gak cuman di situ aja, buat kamu juga yang mau lewat Simpang Malboro Tengku Umar, mending siapin jalur alternatif ya dari sekarang sebelum kamu berangkat nih. Karena kenapa? Karena di Jalan Raya Mahendradata Selatan, Jalan Tengku Umar Barat dan Jalan Western Ring Road juga lagi dipenuhi oleh lautan kendaraan. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak semua jalanan di Denpasar itu bikin kepala kamu pusing pagi hari ini. Kalau kamu nih lewat deket Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, itu jalanannya pagi ini terpantau ramai lancar. Malah nih di Jalan Dewi Sartika itu lagi lenggang banget. Jadi kalau misalnya kamu berangkat kerja, sekolah atau kuliahnya lewat jalan situ, wah happy banget pasti di pagi hari ini. Terus di sekitaran perempatan Patung Catur Muka nih, yang deket banget sama kantor Ronald, tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Sementara di Jalan Veteran dan Jalan Suropati, itu terpantau sangat lenggang dan lancar jaya. Jadi kalau misalnya kamu berangkat kerja itu aman banget kalau kamu lewat situ, ataupun kalau misalnya kamu ambil cuti di hari ini ya, kamu bisa ikut jogging pagi di sekitaran Patung Catur Muka, karena di situ dekat lapangan Puputan juga kan teman Pro 2. Dan good newsnya nggak berhenti di situ aja. Buat kamu yang kebetulan lewat di depan markas kita, alias di gedung RRI Denpasar, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, kamu bisa tersenyum lebar karena jalanannya terpantau lenggang dan juga lancar. Walaupun nih teman Pro 2, di beberapa perempatan atau pertigaan di Jalan Hayam Wuruk ini terpantau sedikit ramai lancar ya. Wajar aja ya teman Pro 2, namanya juga perempatan dan juga pertigaan nih. Setiap kendaraan, setiap baik itu roda 4 ataupun roda 2 pasti menurunkan kecepatan di setiap perempatan ataupun pertigaan. Malah yang aneh kalau misalnya ada pertigaan atau perempatan kamu malah gas terus, itu berbahaya teman Pro 2. Dan ingat ya, macet di jalan raya itu udah biasa. Yang bahaya itu kalau hati kamu yang macet karena nungguin dia yang enggak peka-peka. Jadi mending tetap santai aja teman Pro 2, fokus nyetir dan tetap di sini aja, karena Ronald masih punya banyak keseruan buat nemenin pagi hari kamu di hari Selasa ini.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, selamat hari Selasa teman Pro 2. Welcome back to Morning 5 bareng sama Ronald yang udah siap nemenin pagi kamu di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan gimana nih kondisinya pagi ini? Berhasil melewati Monster Monday kemarin dengan selamat kan teman Pro 2? Ya pastinya dong, emang ada apa sih dari Senin sampai gak selamat gitu kan? Dan harusnya ya di Selasa pagi ini semangat kamu tuh udah makin stabil dan siap nih buat menaklukkan hari ini. Nah buat membuka pagi yang kelihatannya matahari makin cerah nih teman Pro 2, Ronald mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya itu simple dan sering dianggap cuman sekedar pajangan ataupun dekorasi ruangan doang. Tapi ternyata dia ini tuh ya punya power rahasia yang luar biasa banget buat fisik dan juga mental kita. Kira-kira ngobrolin apa ya di pagi hari ini? Nah teman Pro 2 udah Ronald kasih tauin kisi-kisinya, ada yang bisa tebak gak mau ngomongin apa? Yang pastinya bukan ngomongin orang dong. Karena buat apa juga kan gibahin orang, karena hidup kita sendiri aja perlu kita fokusin aja, ngapain kita fokus ke hidup orang. Dan ternyata teman Pro 2 pagi ini kita mau ngobrolin soal tanaman hias. Yes betul banget, simple, sederhana dan juga gak terlalu penting gitu kan. Tapi tenang teman Pro 2, obrolan kita bukan cuman ngebahas estetiknya aja buat dipajang yang di feed Instagram atau TikTok kamu. Tapi kita bakal bongkar sesuatu yang kecil tapi ternyata manfaatnya itu besar, sesuatu yang tersembunyi di balik daun-daun hijaunya nih teman Pro 2. Dan biar makin seru, Ronald udah buka polling di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang belum follow Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar, langsung aja buka Instagram kamu, langsung cari akunnya RRI Pro 2 Denpasar dan jangan lupa untuk di-follow dan buka nih Instastory-nya, karena di sana Ronald udah lempar pertanyaan untuk kamu nih. Jadi menurut kamu teman Pro 2, punya tanaman hias di rumah atau di kamar kos atau di kantor itu penting gak sih menurut kamu? Dan pilihannya ada 3 level. Yang pertama adalah level yang menurut kamu itu adalah penting banget. Yang kedua adalah level normal, yaitu yang dianggap lumayan penting lah. Dan level ketiga yaitu yang gak terlalu penting. Jadi menurut kamu gimana? Apakah penting, lumayan penting, atau gak terlalu penting nih? Setelah kamu pilih, kamu juga bisa spill alasannya kenapa ya. Dan langsung aja teman Pro 2 meluncur ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar buat kasih vote kamu di pagi hari ini. Dan sambil nungguin jawabannya, Ronald puterin satu lagu fresh dulu biar Selasa pagi kamu makin berenergi nih.

0: Kan, itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita mulai deh pembahasan tanaman hias kita dari manfaat pertamanya yang paling kerasa banget sama kita, yaitu apa? Apalagi kalau bukan kualitas udara nih. Karena kamu tahu gak sih teman Pro 2, beberapa jenis tanaman hias itu aslinya ibaratnya kayak air purifier alami deh, yang dikasih gratis sama alam untuk kita. Kalau misalnya kita beli air purifier yang udah digital atau memang produk manusia yang bukan natural dari alam, itu kan harganya bisa 1 jutaan ke atas ya teman Pro 2. Ada sih yang di bawah 1 jutaan, tapi yang kecil gitu, gak bisa merangkup ruangan yang cukup besar kayak kamar kos kamu. Tapi kalau misalnya kamu buka air purifier, itu harganya 1 jutaan ke atas. Jadi mending apa? Mending nambahin aja tanaman hias sebagai air purifier alami yang dikasih sama alam untuk kamu. Karena air purifier alami ini murni tanpa butuh colokan listrik sama sekali. Jadi kamu juga bisa hemat listrik nih teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, tanaman hias itu tuh gak cuman ngasih warna hijau yang seger secara visual di mata kita aja, tapi mereka itu beneran efektif loh menyaring polutan ringan biar udara yang kamu hirup tiap hari itu jauh lebih bersih, jauh lebih seger, sehingga pikiran kamu juga ikutan bersih dan juga seger. Contohnya yang paling populer dan paling gampang deh dicari di Denpasar itu ada Sansevieria alias lidah mertua, sama juga sirih gading nih. Jadi kamu tinggal milih mau lidah mertua atau sirih gading, atau dua-duanya juga gak masalah teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang lagi ngekos di daerah Denpasar dan kamarnya mungkin full AC nyala dari siang sampai malam, karena dari hari Senin sampai Selasa WFA, waduh enak banget tuh ya. Jadi kamu bisa beli satu pot lidah mertua di sudut kamar kamu. Dan opsi itu merupakan opsi yang paling brilian banget menurut Ronald, karena udara kamar kamu jadi gak berasa pengap dan tetap terasa fresh nih. Dan coba ngacung, siapa nih teman Pro 2 yang di kamarnya udah ada tanaman lidah mertua? Nah itu bagus tuh, boleh dicontoh tuh sama yang lain ya. Karena mending sibuk ngerawat lidah mertua gak sih teman Pro 2 yang ada di dalam pot itu, daripada ngurusin lidah tetangga yang suka ngomongin orang. Waduh.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman berubah dari udara yang bersih yang udah kita bahas tadi yang bikin napas kita jadi lega nih. Sekarang kita beralih ke manfaat berikutnya dari tanaman hias ini, yaitu adalah yang gak kalah penting, kesehatan mental dan juga kewarasan kita. Lah, apa hubungannya ya tanaman hias dengan kewarasan nih dan juga kesehatan mental? Karena kalau misalnya hubungan dengan kesehatan mental dan kewarasan, harusnya gak ada hubungannya dong dengan hal yang berbau dengan tanaman. Paling hubungannya dengan hobi, cerita-cerita ke teman, tapi kok ini ke tanaman yang gak, bahkan gak bisa kita ajak ngomong. Tapi tenang aja teman Pro2, bakal Ronald jelasin nih. Jadi teman berdua, secara psikologis nih ya, kalau kita ngelihat warna hijau dari daun-daun yang seger itu tuh terbukti ampuh nurunin level stres kita dan bikin pikiran kita tuh jadi lebih tenang. Apalagi nih buat kamu yang tiap hari matanya capek ngeliatin layar monitor atau stres menghadapi macetnya jalan. Karena pekerjaan-pekerjaan kayak gini tuh banyak banget jadi zaman sekarang. Contohnya aja ngeliatin layar monitor. Ya udah, yang simpelnya aja orang kerja kantoran itu kan udah pasti berjibaku dengan laptop atau enggak komputer kantor kan teman Pro2, apalagi ada yang kerja di industri kreatif sebagai editor atau color grading gitu kan, itu pasti mantengin layar terus tuh kerjaannya. Jadi dengan menghadirkan tanaman hias di meja kerja kamu, itu sepertinya sangat bermanfaat buat kamu untuk menurunkan level stres kamu teman Pro2. Dan selain itu juga ya, buat banyak orang nih, gak sedikit orang menganggap bahwa ngerawat tanaman hias itu udah jadi bentuk self-healing sederhana yang murah meriah juga loh teman Pro2. Jadi gak perlu kita pergi ke pantai yang memang ada di, mungkin kalau misalnya lagi bosan dengan pantai Bali, pantainya bisa ke pelosok-pelosok Indonesia di daerah-daerah lainnya, misalnya ke NTT gitu kan, ada juga pantai-pantai di sana, atau enggak naik gunung ke Seven Summit gitu kan, itu kan agak mengeluarkan biaya yang lumayan banyak ya. Tapi ternyata ngerawat tanaman hias juga bisa jadi self healing kamu yang sederhana, yang bisa kamu lakukan bahkan setiap hari. Dan coba bayangin aja nih teman Pro2, kalau kamu gak percaya, simpelnya kayak gini nih, kita tuh rutinitasnya bisa kita ubah jadi nyiram air pelan-pelan di pagi hari sebelum berangkat kerja, terus juga ngelap daunnya biar gak debuan gitu kan, atau sekedar ngecek apakah ada tunas baru nih yang tumbuh di tanaman kita. Nah, aktivitas slow kayak gini tuh ya yang bikin ngasih momen kita setiap harinya tuh jadi lebih mindful banget. Makanya buat kita berhenti sejenak dari rutinitas dunia yang serba buru-buru, jadi kita walaupun gak ngobrol sama tanaman hias, dengan kita bukan memelihara sih, tapi menjaga tanaman tersebut agar tetap hidup, itu tuh jadi aktivitas yang sangat mindful banget. Makanya banyak orang juga ya, ketika udah usianya tua gitu teman Pro2, biar lebih mindful, biar lebih tenang gitu, mereka memilih untuk menanam tanaman atau menjaga tanaman. Tiba-tiba aja nih, bapak kamu kan banyak juga kan, bukan banyak juga bapak kamu secara jumlah ya, maksudnya bapak-bapak di luar sana banyak juga yang ketika udah pensiun gitu, langsung tiba-tiba punya hobi baru untuk nanam tanaman. Nah, ternyata di balik itu adalah ini nih, secara psikologis bisa nurunin level stres dan juga bisa nenangin mental kita. Karena bapak-bapak kan zaman dulu tiap hari dari Senin sampai Jumat kerja gitu, tiba-tiba pas udah pensiun Senin sampai Minggu ketemu Senin lagi ya di rumah aja. Nah, makanya mereka mungkin memilih tanaman hias atau bercocok tanam gitu, untuk biar mindful, biar kegiatannya setiap hari itu bisa jadi mindful, level stresnya berturun dan juga menjaga kewarasannya dia. Dan kadang yang kita butuhkan buat melepas stres itu bukan selalu liburan mahal ke luar negeri seperti yang udah Ronald bilang tadi ya, tapi sekedar nyiram tanaman sambil dengerin lagu favorit di Selasa pagi ini di RRI Pro2 Denpasar, itu juga bisa kegiatan yang sangat mindful banget loh teman Pro2.